0: semua warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNB, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDMKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita tidak akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan dengan meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa dengan cepat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masalah ini semua. Karena kita tahu bahwa panjang dan kering pada tanah itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subukti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada enggak Bang? Cuma biasanya kalau kan lo kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ribet lah.
9: Nah alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Nah, apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelas kan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Yang menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi, mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indir.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

0: guys.
1: Thank you.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: Penerbang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Antam 2. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bere Oke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Ia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

0: hutan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Alor pagi ini.
4: One, two, three.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ciki ngebul. Papa ngegangsi.
6: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
8: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stadion produksi Alor.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hei, nyamuk besar! Badan lu kok kurus sekali sekarang?
2: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
1: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
2: Wah, benar nyamuk kecil.
1: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
3: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.
4: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz.

Ceret, 6 seperti sendok, 7 pacul patani, 8 seperti kacamata, 9 bunga flamboyan, 10 tongkat dengan bola. Nah, di PAUD itu semuanya dengan

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi, hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi menjelang siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Dan saat ini ada tim Atambua Siang, ada saya Tikima yang menemani Anda semuanya, berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Sekarang pukul 10.16, selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya. Semoga aktivitas yang Anda kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar di hari ini. Saya harap seperti itu. Dan senang sekali kami bisa kembali menemani Anda semuanya di pagi ini, pendengar. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai layanan publik terus bertransformasi ke arah digital, termasuk pelayanan di kantor Samsat Atambua. Dan digitalisasi tidak hanya tujuannya untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga untuk meningkatkan kemudahan, kemudian transparansi begitu ya, dan kenyamanan untuk masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut ya, transformasi digital Samsat Atambua, meningkatkan literasi digital dan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak. Saat ini kita bersama dengan Kepala UPTD Samsat Atambua, Pak Stanislaus Muat SSTP, yang sudah bersama kita. Selamat pagi menjelang siang, Pak Stanis. Baik. Pak Stanis, ini suaranya kecil sekali, mungkin bisa sedikit menegak begitu. Baik, suaranya belum kedengaran.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Stanis ya, karena komunikasi kita terputus. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, kami sudah terhubung kembali bersama dengan Kepala UPTD Samsat Atambua, Pak Stanislaus Moat SSTP yang sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak Stanis.
1: Selamat pagi, Bu Yanti dan semua pendengar RRI Atambua.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Ibu.
0: Kabar baik. Pak Stanis, pagi ini kita bicara tentang meningkatkan literasi digital dan kemudahan pelayanan untuk wajib pajak, begitu ya, transformasi digital Samsat Atambua. Kalau di Samsat Atambua nih, Pak Stanis, layanan digital apa saja yang saat ini sudah tersedia?
1: Oh ya, baik, Ibu. Pertama kami ucapkan terima kasih ke pihak RRI yang sudah mau memberikan waktu untuk melaksanakan program ini sehingga kami bisa membantu kami, mempermudah kami melakukan edukasi kepada masyarakat wajib pajak di wilayah Kabupaten Belu. Terkait layanan-layanan digital yang sudah kami laksanakan atau sedang berjalan, itu ada beberapa layanan. Ada dalam bentuk aplikasi, ada juga yang kami memanfaatkan teknologi yang ada seperti WhatsApp dan media sosial. Kalau dalam bentuk aplikasi itu ada dua aplikasi. Ada dua aplikasi. Yang pertama aplikasi Signal. Aplikasi Signal itu aplikasi Signal ini dia bisa melayani wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor baik yang berplat NTT maupun plat luar NTT. Jadi misalnya pemilik kendaraan plat luar yang mau lakukan pembayaran misalnya kendaraannya di Surabaya, dia tidak perlu lagi ke Surabaya, dia cukup menggunakan aplikasi Signal untuk melakukan pembayaran. Nanti setelah dilakukan pembayaran ada keluar bukti bayarnya dalam bentuk digital, dalam bentuk file PDF, dikirim ke email atau ke WA dari wajib pajak bersangkutan. Dan untuk aplikasi Signal sendiri sejak bulan Januari kemarin sampai sekarang itu baru ada 7 objek pajak. Puji Tuhan, ini objek pajaknya kita berplat BH potensi Belu yang ada di luar wilayah NTT yang melakukan pembayaran dengan total nominal pembayarannya sudah 5,7 juta. Itu untuk aplikasi Signal. Yang kedua, bentuk aplikasi yang kedua itu aplikasi Pro NTT. Aplikasi Pro NTT ini memang khusus untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat wajib pajak dalam wilayah NTT. Jadi ketika wajib pajak melakukan pembayaran lewat aplikasi Pro NTT, nanti ada keluar dapat kode billingnya. Nah, kode billing ini nanti selanjutnya dilakukan pembayaran via mobile banking NTT. Jadi ini salah satu bentuk kerjasama kerjasama digital antara pemerintah provinsi NTT dalam hal ini Badan Pendapatan Aset Daerah dengan pihak Bank NTT selaku Bank Pembangunan Daerah. Untuk aplikasi Pro NTT sendiri realisasinya sudah sampai sekarang sudah ada 164 objek pajak yang terbayar dengan totalnya sudah 158.700.000 sekian. Dan kami terus mendorong, terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik melalui grup WA maupun status atau story di media-media sosial kami terkait penggunaan aplikasi Pro NTT. Karena kalau semakin banyak masyarakat wajib pajak yang sudah paham atau sudah mengerti menggunakan aplikasi Pro NTT, berarti aplikasi ini sangat membantu, sangat mempermudah. Karena di tengah kesibukan wajib pajak yang misalnya pada saat jam pelayanan atau loket pelayanan kami buka dan wajib pajak yang bersangkutan mungkin ada kesibukan lain yang tidak bisa lakukan aktivitas pembayaran pajak di kantor Samsat, bisa lakukan lewat aplikasi Pro NTT.
0: Baik. Berarti ada dua aplikasi yang digunakan saat ini ya. Aplikasi Signal itu untuk masyarakat yang berada di luar NTT begitu.
1: Siap, Ibu.
0: Kemudian aplikasi Pro NTT untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur begitu.
1: Siap.
0: Nah, sejauh ini bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan layanan berbasis digital ini?
1: Terkait penerapan berbasis digital ini, setelah kami petakan, memang kita harus realistis, Ibu. Khusus untuk wilayah Kabupaten Belu, di tiga kecamatan dalam kota, di kecamatan Kota Tembua, Tembua Barat, Tembua Selatan, wajib pajak, pemahaman digitalnya sudah lebih baik. Jadi memang dari nilai nominal pembayaran dan objek pajak yang melakukan pembayaran lewat aplikasi Pro NTT itu memang persentase paling besar itu dari tiga kecamatan ini. Dan tiga kecamatan ini. Selain itu memang selain kedua aplikasi ini, kami juga untuk mempermudah wajib pajak, selama ini memang belum ada satu bentuk semacam aplikasi atau pesan pengingat, reminder bagi wajib pajak. Selama ini kan kita hanya melakukan kegiatan itu door to door, dengan door to door itu kita mengantarkan surat tagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang menunggak. Nah, sebelumnya kan kita belum pernah ada aplikasi atau satu bentuk pesan reminder untuk mengingatkan wajib pajak terkait, oh bapak atau ibu di tanggal sekian jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan dengan nominal sekian-sekian. Nah, atas itu makanya kami sejak Januari kemarin memanfaatkan aplikasi WhatsApp Blast yang dipunyai oleh Mitra Kesempatan kami dari pihak Jasa Harja. Kami juga sudah mulai lakukan pengiriman pesan reminder via WhatsApp Blast. Nah, begitu kan aplikasi WhatsApp Blast ini, karena dia yang kami gunakan ini dia tidak berbayar. Jadi dari eksekusi WhatsApp Blast yang kami lakukan dari bulan Januari itu sudah menjangkau 929 wajib pajak. Di 929 yang kami jangkau, jangkau dalam arti kami kirimkan WhatsApp itu sudah mengkonversi pembayaran itu 215 objek pajak dengan nominalnya 370 juta sekian. Jadi itu salah satu bentuk inovasi kami dengan memanfaatkan yang ada. Kenapa kami memilih WhatsApp itu? Karena di zaman sekarang ini, Ibu, analisa kami itu warga masyarakat pengguna internet khususnya media sosial lebih banyak mengakses Facebook dan WhatsApp. Jadi sekarang kalau mungkin seperti TikTok dan lain-lain itu kami manfaatkan untuk sosialisasi dan edukasi. Tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan yang seperti ini, dari hasil analisa kami memang WhatsApp ini lebih efektif. Makanya kami lakukan buat inovasi WhatsApp Blast sebagai reminder bagi wajib pajak untuk mengingatkan terkait jatuh tempo, dan puji Tuhan hasilnya baik, dan kami terus mendorong untuk efektif kegiatan ini. Selain itu, Ibu, untuk terkait digitalisasi pembayaran, memang kami sangat berterima kasih kepada Bank NTT, khususnya Bank NTT Cabang Atambua, karena Bank NTT ini sangat mensupport kami di pelayanan-pelayanan kami, khususnya di pelayanan Samsat Keliling dan pelayanan Samsat Corner di mall pelayanan publik. Itu sudah ada mesin edisi dan QR bayar untuk melayani wajib pajak yang mau bertransaksi secara digital. Dan kami juga membantu perluasan kanal bayar digital sesuai arahan dari pimpinan dan sesuai permintaan dari teman-teman di Bank NTT itu. Jadi kalau untuk mesin edisi dan kris ini memang jumlahnya besar. Kalau untuk mesin edisi itu sudah ada 557 objek yang membayar. Dia sudah di 1,2 miliar itu nominalnya. Yang paling besar itu melakukan pembayaran itu, pembayaran digital dilakukan itu lewat kris. Di kris itu sudah 2,5 miliar. ini angka yang kebetulan kami tiap minggu kami rekap. Nah, ini angka ini per minggu lalu, per tanggal 16. Memang untuk pemanfaatan digital, Kabupaten Belu ini menuju ke baik. Kami harapkan bukan hanya di tiga kecamatan dalam kota, tapi kedepannya sudah bisa karena mempermudah wajib pajak.
0: Baik, berarti

0: yang saya sampaikan tadi untuk masyarakat di khusus di tiga kecamatan yang ada di dalam kota Atambua, memang tingkat pemahamannya terkait penggunaan terkait IT dalam hal ini pengguna aplikasi dan yang lain-lain itu memang sudah sedikit lebih daripada yang lain. Tapi seperti yang kami sampaikan tadi, memang dari kegiatan-kegiatan kami lakukan sampling, ada kegiatan sampling keliling itu, setiap hari kami dari satu titik ke titik lain, kami menyesuaikan dengan hari pasar. Nah, itu alat-alat kelengkapan pembayaran digital gitu, kami selalu bawa mesin edisi, kami bawa barcode QR itu, kami selalu bawa, dan hasil yang kami dapatkan seperti yang tadi saya sampaikan itu memang hasil dari kegiatan kami selama dari bulan Januari, dan memang itu hasil dari kegiatan kami berkeliling di dalam wilayah Kabupaten Belu. Jadi sambil kami berkeliling lakukan pelayanan, kami juga terus mengedukasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran, mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran itu, kami selalu mengedukasi untuk melakukan pembayaran lewat kanal bayar digital yang tersedia.
1: Baik, berarti Samsat Atambua selalu membantu masyarakat begitu ya, yang mereka belum terbiasa menggunakan teknologi digital begitu.
0: Siap, Ibu, siap.
1: Baik, baik. Nah, sejauh ini Pak Stanis, kendala apa yang masih dihadapi dalam penerapan layanan digital ini, baik mungkin dari sisi masyarakat, kalau dari sisi masyarakat mungkin tadi sudah disampaikan, maupun dari sisi penyelenggara layanan sendiri dalam hal ini Samsat Atambua.
0: Kalau dari masyarakat ya, seperti yang tadi itu. Ya. Kalau untuk dari kami sebagai penyelenggara, seperti saya sampaikan tadi, memang dukungan secara sarana prasarana dari pihak Bank NTT, khususnya Bank NTT Cabang Atambua itu sudah sangat baik. Sudah sangat baik, kami diberikan perangkat yang memang cukup untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan kami. Gitu. Ya, terkait kendala dari kami sendiri sih sampai sejauh ini belum ada itu, karena dari awal sebelum kami lakukan inisiasi untuk perluasan kanal bayar digital dan penggunaan tools-tools pembayaran digital ini, terdahulunya secara internal kami lakukan edukasi dan sosialisasi ke aparatur internal di dalam UPTD, sehingga sebelum kita berkegiatan keluar tentunya di dalam kitanya sudah harus siap dulu, siap dengan baik, sehingga bis kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau sampai sekarang sih kendalanya belum ada itu.
1: Baik, tapi ini kan banyak data nih, data masyarakat yang ada begitu di Samsat Atambua. Nah, ini bagaimana keamanan data dari Samsat sendiri menjaga keamanan data pribadi masyarakat ini?
0: Kalau keamanan data pribadi memang itu sudah jadi kewajiban kami untuk menjaga itu, Ibu. Nah, di sini di dalam Samsat ini memang kita ada tiga instansi. Ada Satlantas, unit registrasi identifikasi, ada kami UPTD, dan ada pihak jasa raja. Nah, ketiga pihak ini, kami ini sama-sama punya database, tapi data rujukan kami itu dari untuk penagihan itu satu data dari ERI. ERI itu Electronic Registration and Identification. Ini server. Ini punyanya teman-teman kepolisian, teman-teman dari registrasi unit presiden, dan nanti ada juga data dari kami, data dari kami dari UPTD, tentunya ini data dari server dari kantor pusat kami. Nah, data dan data dari Jasa Harja. Nah, data-data ini selain jadi rujukan kami lakukan kegiatan baik penagihan, baik pelayanan maupun kegiatan-kegiatan edukasi sosialisasi, tapi sejauh ini terkait pertanyaan yang Ibu tanyakan terkait keamanan data, tujuan sampai sekarang masih aman-aman saja itu, karena kalaupun ada permintaan data dari luar, ketika ada permintaan data tentunya kami tiga instansi ini saling berkoordinasi. Baik. Karena keamanan data yang di dalamnya ada informasi pribadi, ada etika.

0: dan lain-lain, tentunya itu sudah harus menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga itu.
1: Baik, baik Pak Astani, selain aplikasi Signal, aplikasi Pro NTT, mungkin kedepannya begitu, apakah ada akan ada lagi begitu inovasi digital terbaru yang mungkin sedang dipersiapkan oleh Samsat Atam 2 untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat?
0: Baik Ibu, sudah kami inisiasi, sudah kami lakukan inisiasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Belu, dan puji Tuhan mungkin dalam waktu dekat sudah bisa kami laksanakan untuk mendekatkan pembayaran dan perluasan kanal bayar digital. Kami akan buat satu inovasi, namanya inovasi agen pajak daerah. Nah, inovasi ini sudah dilakukan terdahulu di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Kupang. Nah, akan kami laksanakan juga di sini. Jadi agen pajak daerah itu, cita-cita besar kami itu wajib pajak yang rumahnya jauh di luar kota, yang rumahnya di Lemaknen, rumahnya di Raihat, rumahnya di Raimanuk, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Toro, di kantor Samsat, atau jauh-jauh ke plaza pelayanan publik, ke Samsat Corner, untuk melakukan pembayaran pajak. Bisa lewat agen-agen pajak daerah yang ada di masing-masing kecamatan. Sudah kami rencanakan, tapi tentunya awalnya kami akan mungkin menunjuk satu kelurahan dalam kota dan satu desa dulu di luar kota sebagai pilot project untuk pelaksanaannya. Nanti akan kami evaluasi, kalau memang baik dan bisa dilaksanakan secara bertahap dan nantinya menyeluruh, akan kami laksanakan. Karena cita-cita besarnya itu, Ibu, mendekatkan pelayanan dan memperluas kanal bayar digital sekaligus mengedukasi masyarakat.
1: Baik, Pak Stanis, dengan berbagai aplikasi digital yang ada saat ini, apakah itu bisa membuat ataupun meningkatkan kepatuhan masyarakat begitu untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
0: Harapan besar kami seperti itu. Karena yang menjadi kendala selama ini, salah satunya adalah wajib pajak tidak punya waktu untuk pergi ke loket atau tempat pelayanan karena jam pelayanan itu bersamaan dengan jam wajib pajak bekerja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan ini kami optimis bahwa kalau kami mampu melaksanakan edukasi, sosialisasi dengan baik, apalagi dengan berjalannya agen pajak daerah nanti ini dengan baik, kami optimis bahwa tingkat kepatuhan masyarakat kerja wajib pajak di Kabupaten Belu ini akan semakin meningkat. Karena logikanya dengan hal yang semakin mudah, tentunya hasilnya juga harus semakin baik.
1: Baik, Pak Astanis, yang terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Belu supaya semakin memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh Samsat Atam 2 saat ini?
0: Baik, Ibu, yang kami mau sampaikan kepada warga masyarakat wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Belu, yang pertama kami berterima kasih karena di periode Januari sampai Juli, Bapak, Mama, Om, Tante, dan Kakak Adik semua yang sudah melaksanakan kewajibannya, capaian kami sampai dengan bulan ini, angka capaiannya sudah ada di 12 miliar. Walaupun kalau jika dibandingkan dengan persentase memang masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya. Pada kesempatan ini sekali lagi kami dari Samsat Belu menyampaikan mengimbau kepada warga masyarakat wajib pajak untuk mari lakukan kewajibannya, karena pajak yang Bapak dan Mama bayar itu sebagai bentuk partisipasi langsung Bapak, Mama, Om, Tante, dan Kakak Adik dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di wilayah Kabupaten Belu. Sekarang juga kami sudah lakukan pelayanan setiap hari, kami berkeliling dari satu titik ke titik lain untuk mendekatkan pelayanan ke warga masyarakat wajib pajak. Jadi sekali lagi kami himbau bapak mama semua, mari laksanakan kewajiban, karena orang bijak taat pajak. Ayo bayar pajak, ayo bangun Rai Telu, ayo bangun NTT.
1: Baik, terima kasih Pak Stanis sudah memberikan waktu dan penjelasan ya, sudah diberikan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan manfaat dari transformasi digital dalam pelayanan Samsat begitu ya. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk pengurusan administrasi kendaraan yang tentu saja akan lebih mudah, lebih cepat, lebih aman begitu ya.
0: Iya, ibu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali,
0: Pak Stanis. Iya, ibu. Terima kasih. Baik, ibu. Terima kasih.

kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama di sini.

0: Alicia is me.
1: Ahora.

Bekasi. Akan hadir program pengaruh keutamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia, Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung sholat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atap Buas yang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atap Buas.

rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

0: luka Anda berapa besar? Bulan 3, 2025. Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 11.18 menit pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat. Biasanya kalau semakin siang ya, semakin berkurang semangatnya. Tapi tidak ya, semoga saja Anda semakin siang malah semakin semangat ya kan. Luar biasa. Pendengar, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya pendengar Pro 1, Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan daftar jemaah calon haji yang masuk dalam daftar tunggu dan akan berangkat pada musim haji 1448 Hijriah 2027 Masehi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar meminta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh membangun kedekatan dan komunikasi yang intens dengan jemaah sejak dini. Ia mengatakan dalam istilah agama, kedekatan ini disebut sebagai tautan hati atau secara sederhana merupakan jalinan silaturahmi yang melahirkan ikatan hati yang mendalam, yaitu antara petugas dan jemaah haji. Dan ia mengingatkan Kementerian Haji dan Umroh bukan hanya bertindak sebagai agen perjalanan atau travel agent saja atau penyelenggara ibadah haji khusus yang sekedar mengumpulkan orang lalu memberangkatkannya, begitu ya. Menurutnya Kementerian Haji dan Umroh adalah institusi negara yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengemban amanah besar untuk membina, mengawal, dan memastikan transformasi nilai-nilai mulia terjadi selama proses ibadah haji berlangsung. Dan terkait dengan nama-nama jemaah calon haji, ia mengatakan daftar tersebut sedang dalam tahap verifikasi di tingkat kabupaten kota dalam rangka mempercepat sekaligus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan berkualitas. Oleh karena itu, ia mau kembali mengingatkan jajarannya untuk segera mengimplementasikan koordinasi di lapangan tanpa menunda-nunda. Dan daftar estimasi jemaah haji 2027 bisa dilihat di kantor Kanwil Kementerian Agama atau lewat barcode yang dibagikan di media sosial, dan masyarakat diminta waspada informasi barcode yang benar dari akun media sosial resmi pemerintah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 di mana saja berada? Kita update informasi dari Jakarta, di mana

dimasukkan dalam hasil rekapitulasi. Ia mengatakan temuan ini berasal dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu di tingkat provinsi selama proses rekapitulasi berlangsung. Salah satu persoalan yang ditemukan ialah tidak dimasukkannya masukan peserta rapat oleh sejumlah KPU provinsi. Dan selain itu, Bawaslu juga menemukan ketidakseragaman dalam proses rekapitulasi perubahan data pemilih di tingkat provinsi. Kondisi ini terlihat dari perbedaan penggunaan dan penyampaian dokumen formulir rekap perubahan data pemilih. Bagja mengatakan temuan ini terjadi di sejumlah daerah, di antaranya di Provinsi Kalimantan Utara, di Papua, dan Papua Tengah. Menurutnya, terdapat KPU provinsi yang hanya membacakan hasil rekapitulasi tanpa menyerahkan dokumen pendukung kepada peserta rapat.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus dalam presiden pun juga, mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Bong Bandung menargetkan

0: baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Juara atau artinya juara targetnya juara Pak, saya pemain-pemain ecek-ecek
2: siapa yang juga fokus ya, dalam presiden pun juga kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
0: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Oke.
0: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Yakuto Notsuda, Basa Sekuli, Seni Was, Ragnar Orangmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat liga domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karismaric Kiprotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan,
1: betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026

kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satu pun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya,
2: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Indonesia menyapa siang. Satu atom buah. Kanal informasi dan inspirasi.

pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RR.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga

0: tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, Anda masih mendengarkan siaran kami dan baru saja kita ikuti Dinamika Olahraga Pro 3. Dan kembali lagi Anda mendengarkan siaran kami. Pukul 12.44 pendengar, saatnya berbagi informasi tentang adat istiadat kebudayaan yang ada di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini Pendengar Pro 1, Karamat. Ini adalah salah satu tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Dayak, khususnya Dayak karena diyakini punya nilai spiritual yang erat kaitannya dengan keberadaan leluhur dan sejarah keharingan. Keberadaan karamat ini tidak hanya jadi

satu tradisi yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, momen seperti makan bersama, berbincang di ruang keluarga, sampai berkumpul di saat hari besar menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar generasi. Nah, selain menjadi sarana berbagi cerita, kebersamaan juga menjadi cara orang tua mewariskan nilai, kebiasaan, dan budaya kepada anak-anak. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mulai mengalami

sudah menjadi langkah sederhana yang bisa mempererat hubungan keluarga di tengah.

0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Pancar luaskan melalui Stasiun Produksi Alor di sore hari ini. Dan

bergabung dari Kakak Dewi dan Kakak Ocha yang saat ini katanya sedang di Taruna Padang Sukukur. Dan mau kirim salam untuk keluarga besar yang ada di Pantar Baranusa. Katanya dari Kakak Dewi dan Kakak Ocha yang ada duduk santai bersama keluarga Landena di Padang Sukukur. Salam hangat untuk keluarga yang ada di Baranusa. Semoga sehat selalu dan semoga sedang mendengarkan RRI juga. Dan tidak lupa juga salam sehat untuk kakak yang bertugas bersama kru RRI SP Alor. Semangat selalu di hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kakak Dewi dan Kakak Omi bersama keluarga besar Landena yang ada di Padang Sukukur yang sudah bergabung di siang hari ini untuk pendengar setia RRI stasiun produksi Alor pecinta Pro Dangdut dimanapun berada. Juga tetap semangat selalu ya, mulai dari ujung Telana di Padang Alang juga yang kemarin sudah kirim-kirim salam ya, katanya hari ini lagi sibuk di ladang ya. Oke, semangat selalu untuk keluarga besar di Padang Alang, Maikang dan sekitarnya. Tidak lupa juga di Alemba ada keluarga besar juga yang katanya pantau RRI. Semangat selalu untuk kita semua dalam beraktivitas di siang hari ini. Ya, cuaca di Kabupaten Alor saat ini juga tentunya menikmati aktivitas kita di siang hari ini dengan baik. Dan tentunya Pro Dangdut sudah menemani kita ya kurang lebih 30 menit di siang hari ini. Kita masih sisa 30 menit ya, untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung di WhatsApp 081339027972. Semangat selalu untuk beraktivitas ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang kece untuk siap menyambut Anda yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat sambil dengan Pro Dangdut. Oke, kita tuntaskan dulu lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut kali ini. Dari Pacar Nggak Tahu Diri dari Ayo Chan, kita kembalin nama baper ya, setelah pesan lagu ini jangan sampai ada yang baper ya. Oke, selamat mendengarkan dan selamat ada di

lo tetap ada. Iya kan? Mendingan gak usah dipikirin, tapi dinikmatin.

Selamat siang, Pro Dangdut.

Alor pagi ini.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria, lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang.
1: Mbak, mbak. Nambah lagi gula dong, mbak. Ini es tehnya kurang manis.
2: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih? Ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
1: Oh gitu.
2: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI

pengeluaran

ูกค่ะ

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Bapak, kenapa tiap tahun buka lahan baru dengan bakar hutan, kah? Kita pun kebun kan masih bisa diolah, toh?
7: Ah! Kau anak kecil ini tahu makan saja. Lebih baik dibantu mama sana. Jaga adik kah? Bikin apakah?
6: Tapi ibu guru bilang bakar hutan itu tidak terpuji. Berarti bapak tidak terpuji.
7: Kasih tahu kampung ibu guru eh. Kasih makan, kasih sekolah, dan beli kau pun buku, bayar sekolah dari buka lahan ini. Bukan dari itu pujian.
6: Bapak nih, ibu guru bilang bakar hutan itu sama juga bakar kami punya kehidupan. Bapak maukah kami mati karena asap? Bapak, mati itu api. Asap ini buat adat batu-batu. Macam susah bernapas.
8: Manusia berhati nurani. Manusia berempati. Manusia berkesadaran tinggi. Manusia peduli kehidupan. Masih pantaskah kita disebut manusia jika tiap tahun membawa petaka bagi sesama?

0: Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kembali kami pancar luaskan dan masih terus kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasi nomor 10 Padang Tekukur. Alor pendengar, selamat sore. Berjumpa lagi di pukul 16:05 dan tentunya kita ada dalam program Dialog Kentongan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda topik yang sangat menarik untuk kita bahas dengan topik menekan angka stunting dan usia perkawinan di bumi kenari. Dan tentunya untuk membahas topik kita di sore hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Pak Daniel Batukoda selaku penata kependudukan dan KB di Dinas PPKB Kabupaten Alor. Kita sapa dulu, halo selamat sore Pak.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya Pak? Sehat
1: baik,
0: ya?
1: Puji Tuhan.
0: Sehat ya?
1: Ya, sehat.
0: Oke, terima kasih sudah berkesempatan hadir untuk kita akan membahas topik kita menekan angka stunting dan usia perkawinan di bumi kenari. Dan ini tentunya juga pembahasan yang sangat luar biasa yang juga tentunya penting bagi masyarakat ya, untuk diketahui masyarakat. Pak, ini kita berbicara ya terkait dengan menekan angka stunting dan usia perkawinan di bumi kenari. Mengapa nih kemudian usia ibu saat melahirkan itu sangat erat kaitannya dengan

0: bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pendarahan, bisa juga ke anak panggul sebit, akhirnya mengakibatkan nanti melahirkan bayi-bayi berisiko, misalnya janinnya juga bisa tidak tumbuh normal. Barangkali itu akan disampaikan berhubungan dengan usia perkawinan itu yang ideal, yaitu 21 tahun bagi seorang wanita dan 25 tahun bagi seorang wanita. Kenapa demikian? Dia juga selalu menyelesaikan pendidikan. Sehingga dengan adanya pengetahuan yang ia miliki, dia juga bisa berpikir kapan dia mendapat pekerjaan, kapan dia akan menemukan sehari-hari. Barangkali mungkin yang kenapa sih putuskan seorang wanita itu untuk menekan angka stunting di alor, karena ada berhubungnya dengan pengetahuan juga.
1: Dan gejala-gejala juga yang tadi sudah Pak, lebih kayak tantangan begitu ketika menikah di bawah. Ini juga secara biologis ya bisa diini, karena usia-usia yang belum secara matang ya, kalau mau dibilang belum matang untuk ketika seorang remaja perempuan mengandung, ini akan mengakibatkan resiko-resiko yang juga tadi sudah Pak sebutkan, pendarahan dan lain-lain juga. Oke, ini juga kita melihat ya terkait dengan stunting, kita masih membahas terkait dengan stunting. Banyak juga remaja nih yang belum siap secara mental nih, kemudian akhirnya menerapkan pola asuh yang keliru juga Pak. Bagaimana nih ketidakpastian psikologis ibu muda memicu terjadinya stunting pada anak, Pak?
0: Baik sekali, karena memang mentalitas seorang calon pengantin atau remaja itu penting sekali, karena jangan sampai karena suatu kecelakaan dia menikah sehingga akhirnya dia secara psikologis, misalnya kan sudah hamil, dia akan mengucilkan diri. Maka secara psikologis mentalnya dia akan terganggu. Pada usia-usia dia masih remaja, dia masih bergaul dengan teman-teman, masih menekuni pendidikan dengan baik, dengan bermain mungkin asik kemasyarakatan dan lain-lain. Karena memang mental anak yang tidak stabil itu bisa saja akan hal-hal dia akan bisa menjelekkan diri sendiri. Itu bisa terjadi. Apalagi tekanan-tekanan dari keluarga yang menekan dia. Untuk itu, kalau sudah memang sudah terjadi misalnya suatu kehamilan, semua orang yang ada di lingkungan itu dia harus dilindungi. Jangan dikucilkan terus-menerus buat dia sehingga dia nanti akhirnya dia terpojok, akan dia ambil jalan pintas.
2: Mensupport ya, keluarga
0: men-support.
2: Harus
0: mensupport. Memang ini sebelum terjadi, keluarga itu merupakan pendidikan yang paling utama. Bukan hanya semata-mata itu pendidikan itu didapatkan di bangku pendidikan, tetapi keluarga juga terus memberikan edukasi sehingga bagaimana anak itu bisa menjaga diri dengan baik sehingga jangan hal-hal yang negatif bisa menjelekai dirinya masa depannya begitu. Karena memang persiapan mental anak itu mulai dari rumah. Karena orang tua juga mempunyai peran, bukan hanya melahirkan saja terus dididik oleh guru dan seterusnya, tetapi orang tua juga harus mendidiknya dengan baik, baik dari sisi rohani, terus adat istiadat, karena ada hubungannya di dalam dalam pergaulan, barangkali itu yang saya sampaikan.
2: Okay. Ini lebih kayak ke mental anak yang sebagai ibu hamil nih. Ada tidak dampak dari psikologis yang terganggu itu ke anak yang nanti dilahirkan nih Pak? Itu akan mengalami stunting atau tidak?
0: Betul sekali. Kalau seorang ibu yang melahirkan usianya masih di bawah 19 tahun atau di bawah 20 tahun, kemungkinan besar itu apalagi dia bisa jatuh di lingkar lengannya, dia masih hanya 23, masih di bawah 23,5, HB-nya masih di bawah 11,5, akan mempengaruhi sekali, akan melahirkan bayi stunting. Kenapa? Kan ibunya saya sudah stunting. Stunting itu kan istilahnya itu sebenarnya itu pertumbuhan itu tidak terjadi begitu pada sesuai dengan perkembangan usianya begitu. Makanya dikenal di masyarakat alor DDT bilang itu cebol, anaknya itu pendek begitu. Sehingga kita dikenal anak pendek itu identik dengan stunting. Memang tidak selamanya juga stunting itu identik dengan pendek gitu. Tapi karena ada juga anak-anak yang pendek karena ada faktor genetik, orang bilang faktor keturunan. Memang faktor keturunan memang itu sekitar 4%. Sementara yang sekitar 96% sepunya itu bisa diperbaiki dengan gizi. Yang penting mereka itu betul makanan minumnya apa ya, dijamin, terus makanan seimbang, bisa diperbaiki genetik. Makanya ada beberapa keluarga kita lihat itu walaupun mereka pendek kok anaknya tinggi-tinggi. Ternyata pola asuhnya sudah bagus buat mereka. Nah, barangkali itu yang penting, karena misalnya tadi ini kalau dia sudah hamil, Itu perlu betul itu dilakukan pemeriksaan kesehatannya dia di puskesmas atau di rumah sakit atau di tempat-tempat kesehatan untuk menangani hal-hal yang lebih yang tidak diinginkan bersama begitu.
2: Oke. Dan dari dinas sendiri nih Pak bersama dengan teman-teman juga mungkin kita mau tahu juga nih Pak. Sebenarnya dalam perencanaan pernikahan yang ideal itu apa saja nih yang perlu yang krusial untuk diperhatikan ya selain mungkin finansial Pak. Apa nih yang harus dimiliki calon pengantin untuk memutus rantai stunting sejak dini? Yang harus dipersiapkan oleh pasangan-pasangan muda yang mau mempersiapkan diri untuk punya anak atau mau menikah.
0: Baik, betul pertanyaan yang baik. Karena sebelum kita menikah, pasti kita itu ada tiga tungku. Pendidikan harus ideal, punya pekerjaan, dan punya rumah. Biasanya itu beberapa orang punya ada yang berapa yang punya komitmen, punya pendidikan sudah bagus, punya pekerjaan, punya rumah. Dengan sendiri kalau punya pekerjaan pasti dia punya finansial yang bagus untuk mencukupi kebutuhan gizinya di rumah tangganya dia. Tapi kalau dia masih tinggal di rumah, dia belum punya pekerjaan, masih tanggung jawabnya orang tua. Jadi orang tua itu akan membebaninya banyak. Bukan saja adik-adiknya yang dia harus melanjutkan pendidikan, termasuk dia juga yang tadi yang sudah terlanjur menikah akan merupakan beban juga bagi keluarga. Untuk itu bagi remaja-remaja sekarang yang kita harapkan, mereka itu berpikir ke depan. Kalau kita berumah tangga itu apa yang kita persiapkan? Paling tidak punya pekerjaan. Dengan punya pekerjaan yang bagus kita bisa menghasilkan finansial. Kita punya uang. Dengan uang itu bisa kita melakukan sesuatu. Bisa kita membiayai kesehatan. Bisa membiayai kita punya adab. Artinya kalau kita belum apa bisa kita masuk di BPJS yang kita dibelahkan istrinya kita sudah ditangani oleh BPJS. Terus juga kalau makan minumnya, nanti pakaiannya, popoknya, kita sudah bisa membiayai dari kita punya penghasilan sendiri tanpa dibebani oleh orang tua lagi. Itu penting sekali itu. Sehingga gizi kecukupan gizi dalam keluarga itu cukup. Sehingga dalam pelaksanaan rumah tangga kecil bahagia itu bisa terlaksana dengan baik.
2: Dan itu juga bisa mencegah stunting.
0: Ya.
2: Itu perlu untuk dipersiapkan.
0: Karena memang akar masalah kalau kebicara stunting itu ada di remaja. Sesungguhnya ada di remaja. Kalau mau putus mata rantai untuk stunting ada di remaja. Kenapa demikian? Ini hulunya. Selama ini kan yang kita tangani sudah ada kasus, sudah melahirkan, makanya terjadi stunting. Kalau kita mulai awalnya dia belum menikah, kita tangani dia supaya jangan stunting. Misalnya tadi di HB-nya sudah bagus, sudah normal, terus lengan-lengannya dia sudah normal, cara mentalnya juga sudah bagus, pasti dia akan tidak melahirkan bahas stunting. Pasti saya jamin. Karena apa? Dia secara psikologisnya dia sudah siap sebagai seorang ibu. Karena memang seorang wanita itu dia akan menjadi seorang ibu kayak ke depan. Karena seorang gadis atau seorang remaja putri itu pasti ingin menikah mempunyai keturunan. Pasti. Untuk itu sebelum itu dia harus mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dia dengan matang memasuki ke rumah tangga itu yang ada gangguan-gangguan psikologis. Walaupun ada masalah-masalah sedikit tetapi itu bisa diatasi dengan baik.
2: Oke. Nah Pak, bagaimana nih kita bisa mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap wajar pernikahan dini dan padahal itu dampaknya sangat besar ya terhadap kesehatan generasi di masa depan yang seperti juga tadi Pak sudah sampaikan untuk remaja, untuk para anak-anak muda. Bagaimana nih? Karena kan ada juga masih banyak masyarakat yang tidak semua tetapi ada juga yang masih menganggap pernikahan dini itu wajar-wajar saja Pak. Padahal ini dampaknya sangat besar.
0: Betul sekali. Karena ada beberapa hal itu yang saya lihat kita khususnya kami di Sumba itu kenapa kami terjadi pernikahan dini bahkan itu sudah dibahas dari kecil ada karena itu mereka takutnya itu nanti hubungan kekeluargaan tidak ada lagi. Itu masih terjadi sampai hari ini sekalipun tidak nampak bahkan dia kecil itu anak gadis di anak laki-lakinya itu dia sudah bahas dari kecil itu terjadi. Tapi nanti dia setelah nanti dia dewasa dulu mereka nanti sisa. Bahkan itu adatnya sudah jalan. Adat sudah jalan. Padahal itu secara psikologis belum tentu anak gadis kita suka itu anak laki. Tetapi itu sudah terjadi buat orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua nanti orang tua baku hantam. Baku lipat. Hanya kan tadi kan ini kan akan sudah terjadi alat bilis-bilis ini sudah terjadi. Akhirnya apa? Kacau di dalam rumah tangga. Kacau di dalam mereka bapak adik bapak tadi kan ambil anak om istilahnya kami di Sumba khususnya kami orang Sumba jadi sudah besar kecil Padahal itu kan secara psikologis anak, dia anak punya kebebasan untuk memilih pasangan hidup. Dan ternyata orang tua itu masih ada feodalis, masih pola pikir orang tua dari dulu itu hubungan kekeluargaan itu jangan putus. Memang kalau kita lihat juga ya, ketika kaya dengan orang lain juga ada benarnya juga. Tetapi kan dalam sistem ini kan ada batas-batasnya juga, kita menilai dan melaksanakan itu hubungannya dengan perkawinan usia dini begitu. Baik.
2: Oke, jadi ini apa namanya ya, pola-pola yang masih ada di masyarakat ya secara tradisional. Dan ini bagaimana nih mungkin dari Pak mereka dari dinas sendiri membuat masyarakat itu untuk mengerti bahwa sekarang ini mungkin adat istiadat itu sudah tidak relate lagi atau sudah tidak masuk lagi begitu. Atau ini juga baik tetapi mungkin ada dampak negatifnya dalam mungkin pertumbuhan anak, dan kemudian ini juga mungkin nanti mengganggu psikologi anak dan akan berdampak pada melahirkan anak-anak yang stunting begitu, Pak.
0: Baik. Kalau kami dari BKKBN dalam hal Dinas Pendidikan Penduduk Kabupaten Alor, kami itu lebih anak-anak inginkan itu mereka itu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mereka ada baiknya menikah pada usia seorang wanita itu pada usia 21 tahun dan seorang laki-laki 25 tahun. Karena itu dianggap itu cara psikis dan psikologisnya mereka itu mental sudah siap untuk menikah. Untuk itu kita harapkan anak-anak remaja yang ada di Kabupaten Alor dan sekitarnya mendengar siaran radio ini bisa memahami dengan baik untuk mempersiapkan diri masa ke depan. Karena ketika anak stunting banyak di Alor akan mempengaruhi juga pembangunan ekonomi keluarga. Bahkan itu akan menjadi beban buat keluarga bahkan negara. Untuk itu kami himbau bagaimana caranya hal-hal yang berhubungan dengan anak remaja ini bisa menghindarkan diri juga dari pergaulan-pergaulan yang bebas, pergaulan-pergaulan penggunaan narkotika dan seterusnya. Untuk itu lebih baiknya banyak belajar sehingga untuk menimba ilmu dengan baik sehingga kita bisa mencari kerja dengan mudah, karena dengan orang mempunyai pengetahuan pendidikan yang baik pasti dia akan mencari pekerjaan untuk mencukupi segala kebutuhannya.
2: Oke. Dan Pak, ini kita juga mau melihat ya periode EMAS atau pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan, juga kita mau melihat nih karena ini juga sangat penting. Apa nih sebenarnya dampak fatal jika pemenuhan gizi di periode pertama yang 1000 hari pertama ini tidak terpenuhi, tidak terpenuhi atau diabaikan begitu, Pak?
0: Betul sekali, karena ketika seorang anak gadis atau seorang wanita yang sudah menikah, ketika dia begitu tidak haid hari pertama dihitung sudah hari nol, hari pertama. Begitu tidak, dia tidak haid lagi dihitung hari pertama. Karena dia itu hamilnya 9 bulan 10 hari. Sampai nanti si kecil itu dihitung sampai 2 tahun. Jadi itu dihitung-hitungannya dinyatakan 1000 hari pertama kehidupan. Berarti di usianya itu ditambah dengan 2 tahun itu makanya didapat 1000 hari pertama. Kenapa demikian? Karena ketika diikuti gizi yang bagus selama di dalam kandungan seorang ibu, seorang ibu yang melahirkan seorang bayi itu ketika masih jadi embrio, fetus sampai menjadi janin, menjadi seorang bayi dilahirkan, dipersiapkan dengan baik, dia tidak akan terjadi stunting, dia tidak akan pendek, dia tidak akan kekurangan gizi, pasti dia akan lahir dengan normal, paling tidak sekurang-kurang itu normalnya itu 2.500 gram atau 2 kilo setengah. Kenapa demikian? Aku bilang masa keemasannya ini dari nol ketika haid itu sampai di 2 tahun, karena pemenuhan otaknya itu 80% itu di situ. Setelah 2 tahun itu dia tinggal sisa 2 tahun hanya 20% saja. Makanya itu diperhatikan betul-betul punya. Seorang ibu juga si kecil ketika tadi hari pertama itu begitu dia lahir itu dia harus sampai dia memberikan ASI eksklusif. Artinya itu dia hanya memberikan ASI tok tanpa memberikan dia air atau susu formula. Kenapa demikian? Sehingga dia itu ada hubungannya nanti dengan lambungnya. Ada hal-hal lain. Itu sudah diselidiki oleh para ahli. Kenapa seorang anak itu, seorang bayi itu harus dia 6 bulan dulu baru dia diberikan makanan tambahan. Maka betul harus diberikan ASI. Sehingga itu ibu juga punya kesempatan dia memulihkan dia punya tubuh dengan dia punya rahim dan seterusnya, sehingga dia itu dia tidak akan hamil kalau dia pemberian ASI eksklusifnya, kan sebagian itu dia punya hormonal dia lebih banyak diproduksi untuk ke ASI, air susu ibunya itu.
2: Oke, jadi itu yang perlu untuk diperhatikan ya dalam 1000 hari pertama untuk kehidupan anak ya Pak. Nah, dari mungkin dari sudut pandang pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga Pak, mengapa nih pengaturan jarak kelahiran seperti yang juga tadi ya, sudah sedikit sekali, Pak singgung sangat efektif dalam menurunkan angka stunting Pak?
0: Iya, kenapa demikian? Kami kalau di BKKBN, dalam hati Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Alor, sekurang-kurangnya itu harus 2 tahun baru bisa hamil lagi atau melahirkan lagi. Kenapa demikian? Seorang ibu itu punya ruang waktu untuk dia rawat si kecil. Dia memperhatikan gizinya, asupan gizinya. Ibu juga memulihkan dia punya kesehatannya juga. Sehingga dia itu betul-betul dia sudah bisa merawat bayinya di pendiri sendiri, bahkan juga memperhatikan dia keluarganya. Dia silakan nanti dalam hal pelaksanaan dia menggunakan alat KB. Dia bisa pakai suntik, bisa menggunakan fil atau alat dalam rahim atau pasang susuk. Silakan dia gunakan itu. Kami tawarkan tujuannya kami untuk ini seorang bisa jangan hamil, tidak, kami tidak larang. Artinya dia itu sekurang-kurangnya 2 tahun itu baru melahirkan lagi. Jangan terus-menerus itu setiap tahun melahirkan terus-menerus. Akhirnya apa? Apalagi ekonominya mereka tidak baik, akhirnya anak jadi stunting, dan artinya sudah masuk kategori orang-orang istilahnya sekarang kemiskinan ekstrim, akhirnya jadi beban buat keluarga bahkan daerah atau mungkin negara begitu. Untuk itu betul-betul itu mempersiapkan diri bagi seorang ibu sehingga jangan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Salah satunya yang kita bicarakan adalah stunting.
0: Ya, stunting. Stunting memang ini betul-betul ini masih masalah nasional. Masalah nasional. Karena ini masalah sekarang kita lagi gabrak-gabrak bagaimana caranya semua pihak itu mempunyai mengambil andil. Dalam artian itu bisa saja ada pemberian dalam bentuk sosial atau mungkin patungan di masyarakat untuk memberikan bantuan bagi keluarga yang mengalami by stunting begitu.
2: Oke, itu yang dilakukan.
0: Ya.
2: Apa saja nih kendala utama yang sering dihadapi TPK nih saat melakukan screening atau komunikasi informasi dan edukasi di desa-desa, Pak? Dan bagaimana solusi praktis untuk mengatasinya? Ini mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak bersama teman-teman kayak desa-desa untuk ya, menemui keluarga-keluarga yang stunting, Pak?
0: Ya, baik. Kami memang sudah dari tahun 2021, 2022 sampai sekarang kami punya TPK, Tim Pendamping Keluarga. Di dalam itu ada 3 orang. Satunya itu ada bidan, satu itu PKK, satu itu kader KB. Mereka ini merupakan suatu tim yang secara bersama-sama untuk bagaimana cara penanganan berhubungan dengan stunting. Bersama-sama ini melakukan bantuan-bantuan sosial ketika ada yang diberikan bantuan dari apakah nanti dari sosial atau mungkin dari dinas-dinas terkait lainnya atau dari pihak swasta. Bahkan mereka juga punya hak juga untuk melakukan rujukan-rujukan bagi orang-orang yang stunting tadi itu. Bisa penanganan di desa atau di puskesmas atau di klinik, baik tidak bisa tangani, bisa dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Mereka punya tugas-tugasnya ini ialah ketika ada calon pengantin yang baru mau merit atau baru mau menikah, mereka bisa bawa itu ke bidan. Itu oleh ketua PKK bersama dengan kader KB bawa ke ibu bidan untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya ialah tadi itu yang kita ngomong, apakah HB-nya dia masih normal atau tidak. Kalau tidak normal berarti dia harus minum tablet tambah darah atau minum suplemen. Yang berikut lagi juga misalnya dia punya ukuran lengan atas masih kurang di 23,5, berarti dia itu harus asupan gizinya harus dinaikkan dulu. Untuk itu dia kalaupun dia ingin hamil ditunda dulu dengan cara dia bisa menggunakan salah satu kontrasepsi. Kontrasepsinya tadi apakah suntik atau pil dan seterusnya. Itu ke penggunaannya itu dia hanya istilahnya menghambat sementara saja. Bukan berarti itu dia tidak akan hamil lagi. Dia akan hamil dengan sendirinya ketika dia menghentikan penggunaan misalnya pil KB atau suntik KB. Dan sendiri nanti dia akan hamil. Untuk itu berhubungan dengan ini TPK kami harapkan sekali ke depannya ada tingkat bawah ini mereka betul bekerja dengan baik. Memang tantangan-tantangan mereka hadapi ialah di sana mereka sinyal tidak ada sehingga mereka data yang dong input di misalnya di aplikasi itu sekarang masih kurang. Tapi ada beberapa tempat-tempat itu beberapa sudah bagus sekali karena mereka mungkin internetnya sudah bagus. Ada juga yang mungkin karena keterbatasan yang tidak menggunakan gadget atau HP. Untuk itu kami teman-teman kami ada di lapangan juga ada namanya PKB, penyuluh keluarga berencana, ada penyuluh lapangan keluarga berencana, ada juga P3K di sana. Mereka juga ada masing-masing belia binaannya setiap desa. Kami harapkan bisa mereka melakukan bimbingan terhadap TPK.
2: Oke, okay. Itu yang dilakukan ya Pak bersama tim. Tapi Pak, ini kita juga mau melihat ya terkait dengan Kabupaten Alor kita yang mau dibilang kita juga punya banyak ya kekayaan pangan lokal, tapi masih ada stunting. Mungkin dari pengalaman Bapak, kenapa nih kita punya banyak pangan lokal tapi kita juga masih tergolong banyak sekali stunting di Kabupaten Alor, Pak?
0: Ya, kita punya pakan-pakan lokal tersedia dengan baik. Hanya kita itu karena faktor kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Akhirnya sebagian kebutuhannya kita yang merupakan stok itu akhirnya kita jual. Misalnya tadi kita beli sabun, misalnya kita beli garam, misalnya kita beli yang lain-lain berhubungan dengan mungkin anak sekolah punya pakaian dan seterusnya. Akhirnya stok yang ada itu yang ada di dalam di rumahnya kita berkurang. Bahkan itu peraturan Allah sudah mengeluarkan peraturan juga. Peraturannya itu berhubungan itu peraturan daerah Kabupaten Alor nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Tujuannya itu ya kecukupan gizi. Kalau kecukupan gizi berarti kita berhubungan dengan penanganan stunting juga begitu. Tetapi karena faktor-faktor lain tadi itu mau tidak mau suka tidak suka mereka akhirnya jual untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Ini memang kita tidak hindari gitu. Apalagi kita saudara-saudara kita mereka yang ada tinggal di pedalaman, pasti mereka kebutuhan-kebutuhan mereka butuhkan untuk kebutuhan mereka diri sendiri termasuk anak-anak mereka begitu.
2: Okay. Dan ini juga ya masih terkait dengan kita punya banyak pangan lokal, tapi tadi kembali lagi ada beberapa hal yang mungkin membuat agar gede ini. Dari dinas sendiri nih, atau mungkin yang bisa direkomendasikan kepada TPK atau mungkin kader-kader Posyandu nih untuk membuat pangan-pangan lokal ini secara kreatif untuk bisa memenuhi gizi masyarakat, ada tidak yang dilakukan dari?
0: Iya, betul. Kami kami TPK itu mereka merupakan teman-teman edukasi bagaimana cara mendidik masyarakat itu menggunakan pekarangan. Sehingga itu misalnya tanaman-tanaman, misalnya tomat, toga, misalnya tanaman-tanaman, misalnya sayur-sayur mayur di lingkungannya mereka. Kalau saya lihat beberapa tempat di Alor ini kan sumber airnya ada yang melimpah. Hanya karena tadi karena keterbatasan informasi yang mereka dengar, ajakannya mereka itu kebutuhannya mereka itu hanya kondusif, tidak bersifat lebih. Padahal kalau mereka lebih, mereka sebagian yang lebih bisa dijual kepada orang lain. Sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, memang kebijakan TPK ini kami harapkan ke depan ini merupakan tolak ukur atau tonggak buat kami punya di sana teman-teman. Kami punya TPK ini setiap desa ada 3 orang. Jadi mereka ada berjumlah semua itu ada 525 orang yang ada di desa. Itu pun mereka juga setiap tahun diadakan pelatihan buat mereka untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana mereka punya layanannya mereka sehingga mereka mungkin lebih efektif penyampaian semua informasi yang berhubungan dengan misalnya tadi pemberdayaan ekonomi keluarga. Itu juga ada muatan-muatan bagaimana mereka mengedukasi sehingga ekonomi keluarga mereka itu lebih baik lagi ke depan. Kan memang sesuatu ini sekarang kita tidak bisa dengan kata-kata. Berarti mereka juga harus menjadi contoh teladan di masyarakat. Sehingga ketika mereka ngomong, mereka juga harus bertindak gitu. Sehingga jangan sampai kita ngomong saja, akhirnya ngomong saja kok. Sampai tidak bisa. Memang dengan tindakan, akan bilang, TPK ngomongin, ada betulnya juga. Dia sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian dia sudah jual. Dia berarti dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan lain bisa terpenuhi begitu.
2: Jadi tidak hanya bicara tapi juga ada tindakan yang bisa jadi contoh. Oke, kita sudah sejauh ini ya berbicara sudah hampir setengah jam dalam program Dialog Kentongan dengan topik menekan angka stunting dan usia perkawinan di bumi Nusa Kenari. Terakhir nih Pak, berbicara terkait dengan menekan angka stunting dan usia perkawinan di bumi Kenari, apa pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait topik kita di sore hari ini Pak?
0: Baik. Topik yang paling utama ialah kita harus punya paradigma yang lebih luas. Bagaimana seorang anak yang kita lahirkan itu jangan menjadi beban. Bagaimana dia secara dia bisa lebih mempersiapkan dirinya sendiri. Itu pertama. Yang kedua juga sebagai orang tua juga harus mendidik mereka dengan baik sehingga mereka dengan mempunyai akhlak. Dunia kerja pasti akan butuh orang itu bukan hanya pintar saja, tetapi harus punya akhlak, moral. Beberapa hal yang kita lihat itu di tes kan misalnya suatu kerja itu orang lihat dikunya kebaikan, misalnya dia kejujurannya begitu. Kalau orang tua sudah ajarin itu, dunia di manapun mereka bekerja, orang jujur itu kan sangat sedikit. Tapi kalau lu jujur, orang itu tidak akan dilepas. Untuk ini mungkin pesan-pesannya saya sampaikan. Semoga hal yang berhubungan dengan stunting yang terjadi di Kabupaten Alor ini jangan terjadi lagi. Kalaupun toh terjadi, memang aku memutuskan mata rantai ini stunting agak sulit. Kan ada hubungannya dengan status ekonomi, pola asuh. Untuk itu, kita generasi-generasi yang ada sekarang ini terus menyuarakan di masyarakat.

0: mulai dari kehidupan keluarga kita masing-masing untuk bagaimana menekan angka stunting, mencegah lebih baik ya daripada membiarkan itu terus terjadi. Mungkin sebelum kita mengakhiri, ada lagi yang mau disampaikan dulu, Pak?
1: Ya, yang paling utama juga ialah setiap calon pengantin, kalau memang punya perencanaan, ada baiknya menggunakan program KB.
0: Okay.
1: Artinya menggunakan salah satu, apakah dia suntik, atau pil, atau IUD, atau susuk, kan itu salah satu cara juga untuk menjalankan kehamilan. Kalau tidak punya ingin anak lagi, bisa dilepas atau sudah tidak bisa digunakan lagi, akan hamil lagi. Barangkali okay. Mungkin yang saya sampaikan berhubungan dengan kami, pekerjaan pokoknya kami di BKKBN.
0: Oke, ya pesan terakhir dari Pak Daniel untuk pendengar setia. Demikian dialog kami di sore hari ini, pendengar. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Saya Monica Lanmai dan juga ada operator Pak Willy di studio mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Sampai jumpa.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ih, lihat deh. Kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
5: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
4: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
6: Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan disiarkan langsung atau kita relay dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Sore ini. Pro 1.
7: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
8: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosofi Exciter Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar bisa menjadi wilayah sentra produksi yang unggul, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Egi Arojo melaporkan.
9: Bupati Belu Willy Beruslai menyerahkan bantuan 2 unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisme pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan kepada 2 kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalosuk dan kelompok tani Langkah Bersama, serta sertifikat kepada 4 operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Willy Beruslai mengapresiasi semangat kerja pejabat PJ Kepala Desa Lawalu Tolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. yang menegaskan bahwa dua unit traktor tersebut merupakan aset bersama seluruh kelompok tani, sehingga dirinya meminta traktor dimaksud harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat secara berkelanjutan, termasuk harus dibentuk sistem pengelolaan dengan mekanisme iuran dari para pengguna.
10: Di Desa Lawalu Tolus untuk menunjang program Pak Presiden Ketahanan Pangan. Jadi tujuan dari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Ya, dengan desa yang ini, desa hebat ini desa. Kalau seluruh PJ desa seperti ini, setiap desa ada traktor, kan kita lebih aman. Tuh.
11: Ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini ya, dua traktor ini.
10: Ya, ini kan aset dari masyarakat di Lawal Tolus. Jadi memang pengajuannya atas nama kelompok, tapi kelompok itu saya minta untuk mengakomodir semua masyarakat. Ya.
11: Jadi mungkin ada pesan-pesan yang bisa tinggalkan sampaikan ke masyarakat khususnya desa Lawal Tolus.
10: Nah, tadi saya sudah sampaikan, jadi mereka kalau bisa usaha itu. Usaha, orang kan berpikir perluasan usaha. Jadi masyarakat juga harus berpikir dia perluasan, dia punya lahan perkebunan, lahan kebun. Jadi kita hidup ini kan harus berpikir selalu lebih maju. Jadi salah satunya perluasan lahan kebun. Jadi jangan sampai lahan kebun itu dari turun-temurun 3.000 meter, 3.000 meter. Kalau bisa di generasi kedua sudah 2 hektar, generasi ketiga 3 hektar dan seterusnya. Tanah masih kosong. Jadi tanami, usahakan semua tanah kosong itu untuk menjadi nilai ekonomi.
9: Selain untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Willy Produce Lai mengajak para petani dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis MBG yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, petani tidak hanya fokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan yang memiliki pasar jelas melalui dapur MBG. Terkait lokasi atau wilayah desa, sangat memiliki potensi yang besar. Untuk itu dirinya berharap traktor yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkan atau membuka lahan pertanian baru.
8: Berita selanjutnya, komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan oleh PT Filosi Exider Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan dengan menanam 5.000 bibit pohon di kawasan Bantaran Kali Liliba di Kota Kupang.
5: Penanaman 1.000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menano. Direktur PT Filosi Exider Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
12: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua. Dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
5: Kasat Samapta Polresta Kupang Kota AKP Stefan Besi yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exider Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
13: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya Kali Liliba ini, kalau kita tidak hijaukan itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
5: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febianto Bintara menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exider Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
14: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
15: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria Kabupaten Endeh minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi.
16: Desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupeleh 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga usia unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Kelapa, masyarakat sangat jual, tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, moga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat. Yang harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu akses jalan dari daerah potensi desa ke potensi-potensi yang ada di sering keadaan kena belum, akses jalan belum tembus.
16: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
17: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis sesuai harapan. Janji-janji bahwa kelapa ganja kami harap minimal 2026 bisa teradikasi.
16: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Warupeleh 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andi Feriso melaporkan.
8: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kumang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah untuk memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
18: Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung menampung sekitar 1.500 hektar area lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
19: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: Kabupaten Cempaka Sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita launching hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang dapat kering pada hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus untung. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan dia tinggal lahan banyak, tapi dia harus secara terus. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Al-Sintan dan lain-lain. Tapi kita ingin bantu petani supaya menghasilkan. Tadi soal hasil datang baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha, ya pasti usaha, tetapi tolong juga bantu petani supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
1: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus di Lasala Keboh, berencana untuk membuat peraturan bupati supaya bisa melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan, dan ke depan para nakes bisa terlindungi saat bertugas.
4: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab Tetu ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati Tetu ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD Tetu, sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati Tetu Yosef Valentinus de la Salle Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Icom, maka ke depan Pemkab Tetu akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
5: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SIP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan ke depan kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran seperti itu.
6: Kita akan rumuskan dalam perbuk ya.
5: Ya, kita rumuskan dalam perbuk. Dan kita harapkan rumah sakit di sini, rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada apa SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
4: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevinano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IID Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari keluarga almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki progreda prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik, SDI WK Timun Atambua melakukan pendampingan belajar di tahun pembelajaran 2026 hingga 2027, laporan Ferdi Asi.
7: Kepala Sekolah Dasar Impres WK Timun Atambua Marcelinus Seran SPD mengatakan, untuk menentukan kualitas belajar para peserta didik adalah kemampuan dalam hal literasi dan numerasi belajar para peserta didik. Literasi belajar di jenjang SD yakni menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan memahami pembelajaran yang diberikan. Numerasi belajar menyangkut konsep dasar berhitung yang sudah ditanamkan bagi para peserta didik di jenjang usia sekolah dasar. Ia mengatakan dengan kemampuan literasi dan numerasi belajar sejak jenjang sekolah dasar, para peserta didik akan memperoleh nilai akademik memuaskan untuk menuju jenjang pendidikan formal selanjutnya. Dirinya memasang target di tahun pembelajaran 2026-2027 dimulai dari bangku kelas 1 hingga kelas 3 SDI WK Timun minimal sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung.
8: Target Bapak untuk tahun ini sendiri, ini memulai pembelajaran, apa nih yang Bapak akan terapkan untuk memajukan dunia pendidikan di sini?
9: Targetnya, anak itu target saya untuk tahun ini adalah anak harus tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung untuk kelas 1, 2, 3. Dan nanti pengecekan setiap sebelum semester itu sudah pengecekan, sudah tahu membaca belum atau sudah tahu menulis belum. Pengecekan cek dari kelas ke kelas.
8: Kalau belum mahir nanti upaya?
9: Upaya belum mahir nanti diusahakan oleh setiap balik kelas, dan kita akan panggil khusus untuk kita latih sendiri, latih lagi.
8: Menambah jam belajar kah?
9: Tidak, artinya mereka yang belum tahu didampingi, selalu didampingi sehingga mereka bisa tahu menulis, tahu membaca.
7: Bagi peserta didik diketahui tertinggal dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, setiap guru kelas melakukan pendampingan belajar.
3: Sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi yang unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosof Exider Inovasi melalui kegiatan Filosof Peduli Lingkungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Amheka mengingatkan 2319 mahasiswa peserta program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan NTT Sehat, Kuat dan Inklusif atau Gentaskin Batch 2 tahun 2026 agar mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat desa selama menjalankan pengabdian. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelepasan peserta KKN tematik Gentaskin di Kabupaten Kupang pada Kamis 9 Juli 2026. Program ini melibatkan mahasiswa dari 41 perguruan tinggi yang akan melaksanakan pengabdian di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur selama 2 bulan. Profesor Adrianus menegaskan mahasiswa tidak boleh memandang kemiskinan hanya sebagai angka statistik. Menurutnya, di balik setiap data terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian, kepedulian, dan penyelesaian yang nyata melalui berbagai program yang tepat sasaran. Ia juga menambahkan mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian merancang kegiatan yang relevan dengan kondisi lapangan. Melalui pendekatan tersebut, pelaksanaan KKN tidak hanya menjadi kegiatan akademik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Nggak tahu, Cup.
2: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
1: Nggak tahu, apaan, Cup?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cup?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.

0: seharian.
1: Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 18.00 waktu Indonesia. Tengah saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita malam yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atambua.

Radio Republik Indonesia Tembua dengan Warta Berita. Informasi mengawali berita sore ini. Pemda Belu gandeng Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga rancang cetak biru Belu digital. BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan yang harus cepat, mudah, dan tepat.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Pemda Belu gandeng Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga rancang cetak biru Belu digital. Egi Arojo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu bergerak cepat dalam meretas jalan menuju era birokrasi modern yang berbasis digital. Langkah strategis ini ditandai dengan kerjasama swakelola antara Pemerintah Kabupaten Belu dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga guna menyusun dokumen perencanaan pemerintah digital yang komprehensif. Kemitraan ini menegaskan komitmen kuat daerah dalam menghadirkan transformasi digital yang tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga berakar pada karakteristik Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Berduslai saat membuka seminar awal dan base pemerintah digital di lantai satu kantor Bupati Belu menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan zaman. Kerjasama dengan institusi akademisi terkemuka seperti UKSW, Salatiga tersebut menghasilkan 5 dokumen strategis, yaitu arsitektur pemerintahan digital, peta proses bisnis, roadmap pemerintah digital, peta rencana pemerintah digital, dan rencana strategis pemerintah digital.
0: BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta JKN harus mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat.
2: Setelah meluncurkan program layanan di ujung negeri Lanuri, BPJS Kesehatan terus memperluas akses pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui layanan BPJS keliling dan virtual office layanan informasi dan administrasi Viola. Masyarakat kini semakin mudah memperoleh layanan administrasi maupun informasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Sofiani, mengatakan program Lanuri merupakan salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan maupun wilayah terpencil. Dikatakan Sofiani, program tersebut akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan. Salah satu bentuk implementasinya yaitu melalui layanan BPJS keliling yang diwajibkan dilaksanakan sebanyak 14 kali dalam satu bulan di setiap kantor cabang, termasuk di BPJS Kesehatan Cabang Atambua. Selain layanan bergerak, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan virtual office layanan informasi dan administrasi Viola yang memungkinkan peserta mengakses berbagai layanan secara daring.
3: Nah, harapan kami tentunya semua peserta, seluruh penduduk bisa kami jangkau untuk mendapatkan informasi dan layanan administrasi BPJS Kesehatan. Dan ini bukan hanya momen ini saja ya, terus berlanjut karena memang ini sebenarnya ada program kami dari tahun 2024 ya, 2024-2025 sekarang dimasukkan lagi, dan minimal setiap kantor cabang itu melaksanakan BPJS keliling itu adalah 14 kali dalam satu bulan. Dan lagi ini bagaimana kita memudahkan, mendekatkan kepada masyarakat, kepada penduduk jika membutuhkan informasi dan layanan administrasi BPJS Kesehatan.
2: Sementara Kepala Klinik TNI Angkatan Darat Atambua, Kapten CKM Amandus, mengatakan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut sebagai fasilitas kesehatan yang ditunjuk menjadi lokasi pelaksanaan layanan. Menurutnya, Klinik TNI Angkatan Darat Atambua telah menyiapkan personil serta sarana-prasarana yang memadai agar seluruh peserta JKN dapat memperoleh pelayanan secara optimal.
4: Kalau untuk kami di FKTP TNI AD Atambua ini ada 15 personil, terdiri dari satu kepala, dua dokter yang terdiri satu dokter gigi dan satu dokter umum, terus ada perawat umum, ada bidan, ada sarjana apoteker, serta ada untuk pelayanan operasional.
5: Sarana-prasarana mungkin
4: diberikan. Ya, kalau untuk BPJS atau FKTP TNI AD ini, dia melayani bukan hanya untuk TNI atau Polri saja, tetapi untuk semua masyarakat Belu, terutama masyarakat-masyarakat yang domisilinya dekat dengan FKTP TNI AD Atambua.
2: Melalui program Lanuri, BPJS Kesehatan berharap akses pelayanan JKN semakin merata di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan seperti di Atambua, Kabupaten Belu, sehingga seluruh seluruh peserta dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan akses. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Baldin Tanur, pimpin Kadin Belu, siap genjot ekonomi lewat kolaboratif inovatif.
5: Albertus Baldin Tanur secara resmi menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Belu periode 2026-2031 dalam pelantikan kepengurusan Ketua dan Pengurus Kabupaten Belu di Aula Dharma Wanita Betel Lenok Atambua. Kegiatan pelantikan dihadiri oleh Bupati Belu Willy Buruslai, Kasdim 1605 Belu, Mayor Palus, dan Satgas dan Armet 12, Ketua Kadim Provinsi NTT, Perwakilan Polres Belu, Pimpinan Kantor Vertikal BUM dan BUMD. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobelianto, kepengurusan Kadin yang terbentuk melihat peluang dengan adanya penerapan Free Trade Zone atau zona bebas perdagangan terlebih Belu berada di wilayah perbatasan. Ia menekankan kepengurusan yang terbentuk terus bersinergi dengan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Dengan itu kehadiran Kadin berdampak nyata. Di kesempatan yang sama, Ketua Kadin Belu Albertus Baldion Tardin mengajak seluruh jajaran kepengurusan yang terbentuk untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan ekonomi di wilayah perbatasan. Baldin Tanur mengatakan, menilik kondisi geografis, Kabupaten Belu berada di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis yang membuka peluang besar, terutama dengan penerapan kawasan zona ekonomi khusus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mengeksekusi penerapan zona ekonomi khusus, Baldin Tanur mengatakan kepengurusan yang terbentuk akan merumuskan langkah-langkah strategis agar realisasi memberikan dampak nyata. Dalam hal ini, Kadin Belu hadir dengan berbagai gebrakan inovatif serta peran aktif tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Baldin Tanur menyatakan bahwa Kadin Belu berperan sebagai penjaga gawang di wilayah perbatasan, sehingga dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bersaing. Menurutnya, dengan langkah bersama, komitmen yang kuat, serta kolaborasi dan kerjasama semua pihak, berbagai mimpi dan harapan dalam pembangunan ekonomi daerah diyakini dapat.
0: Beralih ke berita selanjutnya, mengawali tahun ajaran baru di SD IWK Timur bersih lingkungan sekolah. Laporan Ferdi Asi.
6: Mengawali tahun ajaran baru, para pelajar SD IWK Timur Atambua bersih-bersih lingkungan sekolah. Kegiatan membersihkan lingkungan sekolah dari persoalan sampah terlihat menumpuk dikarenakan selama libur panjang belum dibersihkan. Libur panjang kenaikan kelas terhitung hampir sebulan, kondisi lingkungan sekolah kurang terurus dari hal kebersihan. Terlihat hampir di sebagian besar area sekolah, mulai dari halaman depan, bagian belakang sekolah, maupun di dalam ruangan kelas penuh dengan debu dan sampah, sehingga harus dibersihkan. Kepala SD IWK Timun Atambua, Marcelinus Seran SPD mengatakan, memulai masa sekolah, salah satu hal yang menjadi fokus perhatian adalah sampah. Para peserta didik yang baru pertama masuk sekolah, bekerja gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dari masalah sampah. Ia mengungkapkan ada pepatah, bersih pangkal sehat. Hal ini yang perlu mendapat perhatian para guru dan peserta didik. Ia mengatakan sudah menjadi bagian kurikulum sekolah dan diajarkan para guru akan hal kebersihan, mulai dari kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Menurutnya, penting menanamkan budaya bersih dan sehat kepada anak didik sejak usia dini di bangku sekolah dasar. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, di kelas rutinitas anak-anak terlebih dahulu membersihkan lingkungan sekolah. Menyapu halaman dan bagian dalam kelas, mengepel lantai, menyabit rumput, dan menyiram tanaman. Selepas kegiatan bersih lingkungan, baru memulai apel dan pembelajaran sekolah.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kemlu melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamida menyatakan KBRI Kiev sehari setelah mendapatkan informasi melakukan koordinasi dengan Konsul Kehormatan RI di Yerevan termasuk aparat penegak hukum Armenia dan komunitas WNI setempat. Menurut Heni, hal itu dilakukan untuk memverifikasi informasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memperoleh keterangan mengenai proses penyelidikan. Sementara dari informasi awal didapati, diduga pelaku juga merupakan WNI. Yang menambahkan saat ini tengah dilakukan verifikasi data korban bersama Kementerian lembaga terkait di Indonesia serta menindaklanjuti berbagai informasi yang diterima. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemda Belu gandeng Universitas Kristen Satyawacana Salatiga rancang cetak biru Belu digital. BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan yang harus cepat, mudah, dan tepat. Seventy Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Oke, pendengar di malam hari ini sambil menemani aktivitas Anda ya, kami kembali sampaikan satu informasi. Pendengar, DPR RI resmi menegaskan, maksud kami mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR di Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026. Penegasan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan tentang RUU tersebut. RUU PFII merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Setelah pengambilan keputusan, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas rampungnya pembahasan RUU PFII. Ia mengapresiasi Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Menteri Sekretaris Negara, serta jajaran pemerintah yang terlibat. Puan juga memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang telah menuntaskan pembahasan RUU PFII. Selain itu, ia mengapresiasi berbagai pemangku kepentingan yang telah menyampaikan masukan dan saran selama proses penyusunan undang-undang tersebut.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan potensi terjadinya penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax. Penyesuaian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi itu. Bahlil mengatakan penyesuaian harga Pertamax tersebut yakni dengan penurunan harga dari yang saat ini masih berlaku. Ia juga menyebut potensi penurunan harga Pertamax ini melihat kondisi harga minyak dunia yang fluktuatif. Dan pendengar, meski demikian, dalam pembentukan keputusan penyesuaian harga itu menurutnya masih harus menunggu kajian mendalam. Hal lainnya yang menjadi penentu, ia menyampaikan, yakni tidak adanya ketegangan geopolitik yang mengganggu stabilitas harga minyak dunia. Seiring dengan wacana itu, Bahlil juga menyebut akan terlebih dahulu mematangkan penyesuaian dengan penurunan harga Pertamax dengan sejumlah pihak yang lain. Hal ini juga ditujukan untuk menyepakati bersama penyesuaian penurunan harga BBM Pertamax. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Pendengar, Kepala Desa Adang Buom Kabupaten Alor Jamila kau menegaskan musyawarah dan keterbukaan menjadi prinsip utama dalam mencegah penyimpangan pengelolaan anggaran desa. Seluruh keputusan terkait penggunaan dana desa selalu dibahas bersama masyarakat sebelum dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam dialognya bersama RRI Stasiun Produksi Alor, Jamila mengatakan setiap perubahan kebijakan maupun penggunaan anggaran harus diketahui seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, melakukan musyawarah menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Ia juga menjelaskan penyusunan APBDes mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Desa, termasuk pembagian presentase anggaran untuk berbagai program prioritas seperti bantuan langsung tunai atau BLT, penanganan stunting, posyandu, pembangunan fisik, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa Anda akses terus melalui portal berita resmi rri.co.id.

Oke, bagaimana sampai selamanya dari Nadif Basalamah mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor sore ini, edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih di rumah atau dimanapun itu Anda beraktivitas di malam hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima, menyambut hari baru di hari esok dengan penuh sukacita, dan selamat menikmati waktu istirahat Anda. Untuk Anda yang beristirahat, dan selamat beraktivitas bekerja dengan semangat untuk Anda juga yang mungkin beraktivitas bekerja di malam hari. Semangat selalu untuk kita semua, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan penuh semangat, lakukan dengan penuh sukacita, percaya bahwa apapun yang kita lakukan dengan terbaik, akan kembali juga yang terbaik untuk kita. Selamat menikmati malam Anda di malam hari ini, dan malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Sekali lagi, saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Oke, pendengar Pusat Warga Tembuah, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Selasa 21 Juli 2026. Saya Jeffrey Amfotis akan menemani Anda di pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pusat Warga Tembuah selalu sehat dan walafiat. Di ujung malam ini saya akan menemani Anda dengan program-program yang kita update di hari ini.
1: Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI Tan 2, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok baru yang membuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive, suara Mahfud MD pada unggahan terdeteksi sebagai artificial.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi dari RRI Sintang.

0: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang lihat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangi sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya, mulai besok gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG.

0: kita bicara tentang potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Kita sapa dulu ini Pak Desa. Halo, selamat malam Pak Desa.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Pak Desa?
1: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Terima kasih Pak Desa sudah meluangkan waktu bersama kami di RPA Tembua.
1: Ya, makasih juga.
0: Oke, Pak Desa, kita bicara tentang terkait dengan potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Takarai. Pak Desa, langsung saja kita tanyakan bagaimana bentuk program pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh desa, pemerintah desa di Takarai ini.
1: Ya, baik, kita di Desa Takarai untuk pemberdayaan kita tahun ini fokus kepada kelompok wanita tani. Karena kebetulan kita anggaran desa tahun ini turun drastis, jadi kita perhatian memang kecil, tapi kepada ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang rentan, sehingga bisa kita mereka punya ekonomi keluarga. Saya fokus kepada kelompok wanita tani tahun ini pemberdayaan.
0: Oke, Pak Desa, semua desa juga mengeluhkan terkait dengan anggaran desa yang terpotong cukup drastis. Kira-kira Desa Takarai per tahun masih normal anggaran desa itu kira-kira berapa, Pak Desa?
1: Tahun lalu itu 803 juta dari anggaran dana desa dari pusat. Nah, tahun ini saya punya hanya 260 juta.
0: Wow. Ya. Berarti juta, ya. Berarti hampir semua desa sama. Jadi kegiatan-kegiatannya mau
1: 300 juta, ada 300 juta, tetapi ya saya punya itu.
0: Ya,
1: 260 juta. Jadi kita harus membiayai semua program yang bersumber dari dana desa. Jadi itu kita meminimalisir dan perhatikan terhadap pemberdayaan. Saya tahun ini fokus kepada kelompok wanita tani ya.
0: Oke, baik, Bab Desa. Apa kendala atau tantangan terbesar yang dirasakan kepada pelaksana atau pemberdayaan Desa Takarai ini?
1: Ya, kita untuk pelaksanaan pemberdayaan itu ya tentunya butuh pendampingan. Butuh pendampingan teknis sehingga kelompok-kelompok itu bisa berjalan lancar, apalagi ibu-ibu yang mana sebelumnya itu kerja itu dikenal hanya kepala keluarga, tetapi ini kelompok wanita tani ini mereka anggota keluarga, mereka yang kepala keluarganya seorang wanita. Jadi kita berdayakan kelompok itu dengan mengadakan segala sesuatu untuk kebutuhan mereka.
0: Baik, Pak Desa, untuk terkait dengan potensi desa, apa saja yang dilakukan di Desa Takarai ini, Pak Desa?
1: Untuk kita Desa Takarai, karena kita di dataran rendah, dikelilingi dengan Kalimantan Bayan, jadi potensi kita yaitu pertanian, peternakan. Dan untuk pertanian itu jagung, ubi, dan kacang. Kemudian potensi di bidang peternakan itu sapi, babi, dan kambing. Dan untuk ayam itu tentunya setiap kakak sedikit potensi yang itu bidang peternakan, yang itu pertanian yang tadi ya.
0: Oke, baik. Oke, oke, Pak Desa, ada di dalam potensi atau UMKM yang Bapak Desa dong laksanakan di Desa Takarai ini, apa saja yang dilaksanakan UMKM?
1: Kita untuk ke UMKM ini khusus untuk menunjang pertanian peternakan itu, ya kita bahan mentah itu ada. Sekarang yang kita butuh adalah pendamping saja, dan omong pendampingan ini untuk kita Desa Takarai ya, yang pertama kita sebut Desa Takarai pasti orang sudah ya mau datang justru kesulitan kalau musim hujan karena persoalan infrastruktur. Yang kedua juga soal akses pasar ini pasar terdekat di desa kita itu

0: hari Sabtu itu pasar sulit, pasar sulit. Ya. Kemudian hari Rabu itu pasar Keputu. Keputu. Dan dua pasar ini memang harus kita lewati kali.
1: Kali.
0: Jadi memang akses pasarnya kita kesulitan. Jadi kita punya bahan-bahan mentah ada, tapi kita kalau atau kita dulu langsung ke pasar itu agak kesulitan. Jadi.
1: Oke, Bapak Desa, akses jalannya apakah sudah Bapak Desa dong bersama masyarakat sudah menginformasikan ke pemerintah Kabupaten Malaka untuk melaksanakan akses jalan ini atau belum diinformasikan?
0: Baik, untuk kita punya situasi keadaan khususnya infrastruktur ini, setiap kali RKPD tingkat kecamatan itu kita punya usulan prioritas terutama untuk membantu juga akses ke kabupaten dan juga desa saya ini pusat kecamatan dan PKM pusat pelayanan kesehatan ini puskesmas Serine ada di wilayah saya. Jadi itu kita usulkan terus menjadi prioritas, tetapi juga ya semuanya anggaran semua kabupaten maupun desa semua sama tentunya. Jadi ya namanya forum kita sampaikan karena itu kita punya kondisi.
1: Betul.
0: Jadi mudah-mudahan usulan kita itu adalah doa dan diperhatikan setelah semua normal dari tingkat pusat sampai dengan kita. Itu yang diharapkan itu.
1: Baik, Bapak Desa. Untuk selama anggaran dipotong selama ini, yang dilaksanakan utama untuk tahun ini apa saja, Bapak Desa?
0: Untuk kita punya anggaran itu ya kita 260 dan di situ kita diwajibkan untuk melaksanakan program prioritas dari pusat. Program prioritas pusat ada 8 program prioritas. Jadi kita bagi anggaran ini hanya kepada program prioritas itu, dan kami punya program utama desa itu tentunya tidak bisa karena hal-hal besar yang harus kita selesaikan dalam kepemimpinan kita, tapi
1: ya betul
0: bisa anggaran
1: betul ya.
0: Jadi ketahanan pangan ada dalam program prioritas dari pusat itu. Tapi itu yang kita perhatikan, hal-hal kecil kita sesuaikan dengan anggaran
1: yang ada. Betul, memang banyak semua desa yang mengeluh terkait dengan anggaran BUMDES. Susah juga ini.
0: Kalau untuk BUMDES itu kita tahun lalu baru mulai kembali tahun ini sama sekali tidak
1: ada. Betul, karena kita terkait dengan anggaran ya. Oke, baik, Bapak Desa, ini pertanyaan yang singkat karena waktu kita sesingkat-singkatnya karena Bapak Desa mereka di Desa Takara juga jaringan agak susah kita hubungi.
0: Ya, luar biasa ya.
1: Ini pertanyaan yang terakhir, Bapak Desa. Harapan masyarakat di Desa Takarai bisa semakin mandiri dan sekedar potensi diri, dan juga harapan kedepannya Bapak Desa memimpin pemerintah Desa Takarai ini untuk kemandirian ekonomi masyarakat seperti apa, Bapak Desa?
0: Ya baik, terima kasih. Harapan dari kita semua tentu sebagai pemimpin itu adalah mensejahterakan. Tapi semuanya ini tidak hanya omong. Betul. Semua harus ditunjangi dengan anggaran yang cukup.
1: Betul.
0: Karena kita pemimpin desa di desa yang terpencil, jadi sangat membutuhkan anggaran. Jadi misalnya infrastruktur atau air bersih, pokoknya semua kebutuhan itu harus dipenuhi tapi butuh anggaran. Jadi saat ini juga kami semua mengharapkan jika kedepannya anggaran kembali normal, kita akan penuhi semua apa yang kita rencanakan dalam RPJMDES, sehingga bisa masyarakat bisa melihat bahwa ternyata visi misi yang disampaikan saat awal calon itu
1: direalisir
0: kalau tidak
1: setengah
0: mati. Jadi dengan keterbatasan anggaran ini, sama sekali kita tidak sentuh yang punya RPJMDes. Sampai pada waktu saya tidak, karena kita punya kebutuhan hasil musyawarah itu sama sekali kita tidak programkan karena negara. Untuk itu sini yang menjadi masih menjadi kebiasaan kearifan lokal adalah gotong royong, maka kami hanya fokus untuk pertanian supaya makan cukup, kemudian bisa ada pendampingan ke depannya, bahan lokal yang ada di peserta kerai ini bisa dirubah seperti apa untuk dijual, untuk dapat uang, sehingga pendapatan ekonomi keluarga kita di setara pakrai bisa meningkat. Dan belum kita katakan sejahtera ya, tetapi artinya makan cukup, minum cukup, minum ada, makan ada, sehat, itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih Bob Desa. Oke, terima kasih Bob Desa, selamat malam. Salam buat keluarga.
0: Terima kasih.
1: Tuhan memberkati salam kita selalu. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Web pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Obrolan Komunitas. Kita bersama dengan Bapak Desa Takarai yang sudah berkomunikasi terkait dengan potensi dan ekonomi desa. Oke, baik. Pendengar Pro 1 Radio Tembua, kita akan saya akan sajikan beberapa program lagi di edisi malam ini. Nanti di sampai pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembua selalu stay menemani dan terhibur selalu di malam ini.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut.

0: dikabarkan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Setai surplus keseimbangan
6: primer. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada terus ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,8 per Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
9: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Phil, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi barusan. Jatah bulanan. Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan.
17: Oke, bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan? Iya. Yeah. Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Oh, sesuai BC1, dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3, Sisprian. 1M ya. Baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
15: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC, yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja, serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
15: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
15: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizki.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jupri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia, ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Pendengar Pro 1 RA Tembuah, kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Menjaga Kesuburan Hati Bagi Firman, dibawakan oleh Ibu Trifonia Claudia Dola SPD.

Pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita tinggalkan segala kesibukan untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat menghirup udara segar dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami mohon berkat dan bimbingan-Mu untuk seluruh rangkaian kegiatan dan pekerjaan yang akan kami laksanakan pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjalani dengan baik, penuh sukacita, dan saling bekerja sama. Semoga dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kami dapat mengamalkannya sehingga berguna bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak

jadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada hari ini ialah menjaga kesuburan hati bagi firman. Dalam perikop yang sangat kaya ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah. Benih yang ditaburkan adalah firman tentang kerajaan surga, sedangkan jenis-jenis tanah mencerminkan kondisi hati manusia saat menerima firman tersebut. Sang penabur dengan kemurahan hati yang luar biasa menaburkan benih itu kemana-mana tanpa membeda-bedakan, menunjukkan bahwa Allah rindu agar setiap orang diselamatkan dan bertumbuh dalam kebenaran. Yesus menjabarkan empat kondisi hati yang berbeda. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan hati yang keras dan acuh tak acuh. Firman didengar tetapi tidak dimengerti, sehingga si jahat dengan mudah datang dan merampasnya. Kedua, benih di tanah yang berbatu mencerminkan hati yang emosional dan dangkal. Mereka menerima firman dengan gembira namun tidak dengan berakar. Iman mereka langsung layu seperti badai penderitaan atau penganiayaan datang. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri menggambarkan hati yang bercabang. Firman itu sempat tumbuh namun perlahan-lahan tercekik, dan kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan dan keinginan daging sehingga tidak dapat berbuah. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah mereka yang mendengarkan firman, memahaminya dan menyimpannya dalam hati yang murni. Hati yang subur inilah yang menghasilkan buah melimpah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Perumpamaan ini mengundang kita untuk berwawas diri secara jujur. Kondisi tanah manakah hati saya saat ini? Menjadi tanah yang baik bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan dan perjuangan rohani yang disengaja. Tanah yang subur membutuhkan proses pengolahan batu-batu, serta keegoisan harus disingkirkan. Dan semak duri kecemasan serta keduniawian harus terus-menerus disiangi melalui doa, sakramen, dan pertobatan. Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung menghasilkan buah yang sempurna dalam semalam. Yang ia rindu adalah keterbukaan hati kita untuk dipadukan oleh sabdanya setiap hari. Ketika kita dengan setia menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya dan membiarkannya mengubah cara kita berpikir serta bertindak, maka hidup kita akan mulai memancarkan buah-buah roh kasih, sukacita dan damai sejahtera yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan Injil juga berbicara tentang kekuatan sabda Allah dan bagaimana kita menanggapinya. Yesaya menggambarkan sabda Allah seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menyirami bumi, membuatnya bertunas dan menghasilkan buah. Demikianlah sabda Allah, ia memiliki kuasa untuk mengubah dan menghasilkan dampak dalam hidup kita. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus menjelaskan bahwa respons kita terhadap sabda Allah menentukan buah yang dihasilkan. Ada benih yang jatuh di jalan, di tanah berbatu, di antara semak duri, dan di tanah yang subur. Hanya benih yang jatuh di tanah yang subur yang menghasilkan buah yang berlimpah. Tanah yang subur melambangkan hati yang terbuka, yang mendengarkan dengan pengertian
dan yang menyimpan sabda Allah dalam ketaatan. Hari ini,

Marilah kita merenungkan kondisi hati kita. Apakah kita seperti tanah yang subur, siap menerima dan menghidupi sabda Allah? Atau adakah jalan kedegilan, batu, ketidakketekunan, atau duri, kekhawatiran duniawi yang menghalangi sabda itu berakar dan berbuah dalam hidup kita? Sabda Allah adalah benih kehidupan. Ia memiliki potensi untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan. Namun, potensi itu akan hanya terwujud jika kita memberikan tempat yang baik bagi sabda itu di dalam hati kita. Mari kita memohon rahmat agar kita memiliki hati yang lembut sehingga sabda Allah dapat berakar kuat dan menghasilkan buah kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Tuhan hadir dan memberkati kita. Amin. Pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Penabur Agung, ampunilah kami jika seringkali hati kami menjadi keras seperti pinggir jalan, dangkal seperti tanah berbatu, atau penuh sesak oleh semak duri kekhawatiran duniawi. Bersihkanlah dan gemburkanlah tanah hati kami dengan rahmat-Mu yang kudus. Berikanlah kami ketekunan untuk mencintai sabda-Mu, merenungkannya dan menghidupinya dalam keseharian kami. Mampukanlah kami menjadi tanah yang subur dan baik, yang siap menghasilkan buah-buah kasih yang melimpah. Demi kemuliaan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Wow, Nuri, kamu tuh cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita masuk di program selanjutnya yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara. Kali ini kita akan ikuti musik dan info budaya yang sudah terupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di malam hari ini bisa menginspirasi info dan musik budaya di sekitaran NTT.

Pendengar Pro 1 Area Tembuah, kain tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur bukan sekedar selembar kain biasa, melainkan warisan budaya leluhur yang serat akan makna sejarah dan identitas daerah. Berkomitmen menjaga warisan tersebut agar terus relevan di era modern, Erna Minar ulangi Erna Mirani Hunga, ekonomi kreatif bernilai tinggi dengan memadu kecintaan pada dunia dan kelestarian budaya daerah. Kisah inspirasi mengenai perjalanan kreatif ini dibagi secara mendalam oleh Erna di saat hadir sebagai narasumber program Obrolan Komunitas. Erna mengisahkan bahwa perjalanan Erna dirintis sejak tahun 2027. Usaha ini membawa dari hobi pribadinya yang gemar membuat aksesoris berbekal kepekaan menganggap peluang serta kelestarian pada dunia modern. Salah satu inovasi paling berharga dari Erna, komitmennya dalam memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan merupakan kain perca. Erna melihat banyak potongan kain sisa tenun ikat asli NTT hasil produk penjahit yang tidak lagi dipakai. Baginya, membuang potongan kain bernilai seni tinggi tersebut adalah hal yang sangat disayangkan. Melalui sentuhan kreatifnya, limbah kain perca tersebut berhasil diselamatkan dan didaur ulang oleh secara manual menjadi berbagai aksesoris cantik seperti gelang, kalung, anting-anting, hingga bros antik. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam,

Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Nusa Tenggara Timur memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang mempesona. Namun di balik ada tantangan terbesar, yaitu memastikan kemajuan perwisata tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Yesi Kristina Tamonov, mahasiswa pasca sarjana MSc internasional dari berkelanjutan, bukan sekedar tren melainkan kebutuhan mendesak bagi masa depan NTT. Ia menjelaskan bahwa perwisata berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu lingkungan seperti menjaga keaslian alam, laut, dan hutan agar tidak rusak oleh aktivitas wisata, serta sosial budaya dengan menghormati nilai-nilai lokal dan memastikan masyarakat dalam terlibat aktif dan menjaga agar identitas budaya tidak tergerus. Pilar terakhir adalah peningkatan ekonomi, yaitu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berjangka panjang bahwa warga setempat. Pariwisata berkelanjutan itu bukan hanya soal ramah lingkungan, tetapi juga tantangan keadilan sosial dan bagaimana masyarakat lokal merasakan dampak ekonomi secara langsung. Sebagai seorang pemandu wisata di Pulau Timur, Yesi menyoroti bahwa NTT memiliki potensi kelas dunia seperti Labuan Bajo dan Pantai Lasiana, namun masih ada kendala besar pada kualitas sumber daya manusia dan edukasi kepada masyarakat. Ia mencatat bahwa banyak destinasi yang viral di media sosial tidak dibarengi dengan kepastian fasilitas dan pengelolaan sampah yang baik. Yesi juga mengingatkan akan membawa kepadatan wisatawan yang melebihi, yang jika tidak diatasi dapat merusak daya dukung lingkungan dan menghilangkan keaslian budaya lokal. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: yang inklusif setiap warga NTT, termasuk warga penyandang disabilitas, kelompok rentan lainnya, memiliki hak kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik tanpa diskriminasi. Kami perempuan dalam bergabung dalam organisasi HWDI melakukan visi misi kami itu advokasi, membangun kolaborasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha termasuk media, bagaimana bisa dapat melakukan kolaborasi yang aksesibel. Salah satu upaya yang telah kami lakukan adalah melakukan monitoring layanan kesehatan di beberapa puskesmas untuk melihat sejauh mana pelayanan sudah aksesibel dan inklusif bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Ya, hasil monitoring yang telah kami lakukan itu kami menyampaikan kepada pemerintah setempat untuk memberikan masukan untuk perbaikan layanan publik agar semakin inklusif. Bagaimana?
1: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu.

0: Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit. Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal. Yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi supply permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin,
1: amin.
0: Lagi ngitung apa?

adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

Oke pendengar Pro 1 Area Tambua, kita baru saja berakhir di musik dan info budaya seputaran NTT, dan kita akan lanjut lagi di program berikut. Nanti kita akan masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga pendengar Pro 1 Area Tambua masih selalu stay menemani saya di Pro 1 Area Tambua di malam ini.

Kedua malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1, Radio Tembua di mana saja Anda berada. Saya Jeffrey Mbutis akan menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memulai lagu dari pukul 23 pukul 22 hingga 23 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembua selalu stay menemani saya di Pro 1 Radio Tembua. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook Radio Tembua. Boleh beri komentar di Facebook Radio Tembua, di WA maupun di SMS atau di line telepon, boleh bergabung bersama saya. Ada lagu yang pertama, ada Desi Ratnasari, Cukuplah Sudah. Ada Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca. Ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa. Ada Neti Si Tompul, Merah Menahan Benci. Ada Paramita Rusadi, Nostalgia SMA. Ada Ita Purnamasari, Cinta Padamu. Ada Frit Harja, Ku Gadaikan Cintaku. Ada Didi Dores, Permata Cinta. Ada Harfi, Maila Holo, Oh Angin Malam. Ada Maya Rumantir, Selamat Berjuang Papa. Oke, kita sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon di edisi malam ini di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam Kakak Putri, apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Di Putun cuacanya lagi cerah-cerah saja kok.
2: Ay, setiap hari mendung hujan rintik-rintik Kakak.
1: Aduh, mendung hujan rintik-rintik. Coba tadi saya request lagu Mendung Menanti Hujan Baik.
2: Biar saja, saya mau request lagu Nostalgia SMA saja.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik.
2: Ya.
1: Salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang berbeda. Selamat ketiga, tetap semangat. Semoga kembali dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat Nostalgia SMA-nya, Ibu Vinti sana di Ayo Tupas. Terus ada Mama Inasi keluarga Tiniki-Niki, Mama Anro, Mama Jiven Yuen Lasi, Bapak Fidel Bisoe, Kakak Yuven Kasi Fatu Venu, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Bung Tio, Ibu Desi Panasano si keluarga di Tua Batan. Ada Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Mama Nasrun, Mbak Wiga, Pak Hendrik, Ibu Yustin di Kuneru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Vento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujangga Wayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tenga, Bapak Usia Subatuni si keluarga di Fatu Kopa, Kakak Ratna Lake si keluarga di Nuevana. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga Putri Tunggal yang ada di Putun. Oke baik pendengar Pro 1 Radio Tembua, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung? Di line telepon boleh bergabung di malam ini. Kita sapa lagi, ini nomor 417. Kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke, selamat malam. Ini dengan kakak siapa dan di mana?
3: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam juga Ruang Rindu. Ini dengan kakak siapa di mana?
3: Ini sama kakak adik ibu di Bestobe.
1: Adik ibu di Bestobe?
3: Ya, adik ibu di Bestobe kakak.
1: Oh, adik ibu. Halo?
3: Ya.
1: Adibu di Bestobe.
3: Ya, ini Adibu kakak.
1: Oh, Adibu. Oke, baik. Di Bestobe.
3: Ya.
1: Bestobe ini ya. Di Kefa toh?
3: Di Bestobe kecamatan Tubu jurusan Kapan kakak.
1: Oh, di Kapan. Oh, di Kota Soe. Oke, baik. Bestobe.
3: Ya, seperti itu kakak.
1: Oke, mau request lagu apa?
3: Ini lagunya apa kakak kira-kira?
1: Ada Desi Ratnasari, Cukuplah Sudah. Ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca ya. Ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa. Ada Neti, Si Tompu Merah Menahan Benci. Ada Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.
3: Cintaku Padamu saya
1: kakak. Oke, Cintaku Padamu. Oke kakak, lanjut.
3: Ya, ini jurusan bakso, saya buka pintu kakak.
1: Oke baik, silakan.
3: Ya, ini Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Terlaku.
1: Amin, terima kasih. Oke lanjut salam-salamnya.
3: Ya, salam yang baru terlewat dari awal sampai. Ya, tadi siapa kakak?
1: Ya.
3: Tadi siapa yang baru lewat kakak?
1: Yang baru lewat tadi kakak Putri yang ada di Putun.
3: Oh, kakak Putri, salam kenal ya. Dan juga yang sahabat ibu, ibu siapa yang di situ saja yang di Panapo nomor waktu?
1: Yang mana itu?
3: Yang di Niki-Niki kakak ini.
1: Oh, yang di Niki-Niki, Maina.
3: Oh, Maina, salam kenal waktu itu. Ya, salam kenal saja, selamat malam. Dan juga buat Pemboksi.
1: Oke.
3: Pemboksi kan waktu saya minta nomor Prof. RRI di Pemboksi.
1: Oke, baik, oke.
3: Dan juga buat orang, ya, di Kabupaten Sini, ya, Melaka semuanya, dan juga Kabupaten Kefa, selamat malam semuanya, dan organisasi juga selamat malam semuanya, selamat kompak-kompak dari
1: sini. Oke, kakak Adi, ini kakak Adi, kampung halamannya di mana kakak Adi? Bestobe.
3: Bestobe, Kecamatan Tubu, ya.
1: Oke, di Bestobe. Oke, baik.
3: Salam. Nah, lagu ini spesial buat Maina di Niki-Niki.
1: Oke, terima kasih. Nanti Maina bergabung pasti.
3: Ya, untuk kakak, salam buat keluarga di rumah ya.
1: Oke, terima kasih juga kakak Adi.
3: Nanti kakak pulang hati-hati di jalan ya.
1: Oke, terima kasih.
3: Oh, selamat tugas, Tuhan memberkati.
1: Amin, terima kasih. Baik pendengar Persatuan Radio Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung dengan pendatang baru, katanya Adi dari Bestobe. Kakak Adi dari Bestobe, kita sapa lagi, ini dari Pulau Nias. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa
4: Berbagi Rindu Memori Lengkap.
1: Amin. Apa kabar Abang Hadi?
4: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu, Kak Gepi. Bagaimana kabar abang?
1: Kabar abang juga sehat selalu di Atambua.
4: Syukur, syukur ya kalau begitu. Kabar cuaca gimana?
1: Kalau cuaca di sini ya, kalau panas, angin.
4: Oh begitu ya, tidak menentu cuacanya ya. Jadi sedikit ya.
1: Itu sudah, makanya buat badan kita meriang-meriang ini.
4: Iya.
1: Lagi tidak fit ini, lagi mau sakit-sakit.
4: Oh lagi meriang ya, abang ya. Oh ya, semoga ini ya abang ya cepat sehat kembali ya.
1: Amin.
4: Jangan lupa minum obat ya.
1: Amin, terima kasih.
4: Lagu apa aja lagu ini?
1: Oh, lagu yang sudah di request tadi ada dua lagu. Masih ada Desi Ratnasari, Cukuplah Sudah. Dia Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca. Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa. Niti Si Tompil, Merah Menahan Benci.
4: Oh itu aja lah, kalau enggak ya.
1: Ya,
4: Merah Menahan Benci.
1: Oke, baik.
4: Udah ada merahnya, Menahan Benci lagi.
1: Menahan Benci. Itu enak. Wah, itu
4: Nuri juga lagunya ini ya.
1: Iya.
4: Oh, Merah Menahan Benci. Bagaimana itu Menahan Benci?
1: Merah Menahan Benci.
4: Oke, nanti kita dengar ya.
1: Oke, baik.
4: Saya juga belum pernah dengar lagu ini sih ya. Cuman saya pengen dengar aja.
1: Oke, nanti kita putarkan.
4: Oke lah. Oke, salamnya pertama buat Bang Jeffrey, selamat juga sampai sini. Ada yang sudah masuk tadi ya? Siapa yang perdana tadi?
1: Tadi yang perdana tadi Kakak Putri yang ada di Putun, dengan pendatang baru ada Kakak Adi yang dari mana tadi? Dari Bestobe, Kota Soe, Kota Dingin.
4: Buat Kak Putri juga, buat Bang Adi juga ya, salam kenal. Ada juga ini ya, yang di Atambua, Marina di Atambua juga ya. Ditunggu suaranya. Ada juga Kak Bela, Kak Ero juga ya. Kak Penti juga. Ada Bang Putra Tengah, Bang Jerry juga ya. Mama Ando juga, Kakak Iren juga bisa. Siapa lagi ya? Dan untuk semuanya aja loh Bang, aku gak tahu nama-namanya.
1: Oke, baik. Oke, Bang Hadi.
4: Gitu aja Bang Jeffrey ya.
1: Oke. Amin, terima kasih juga Bang Hadi. Oke, pendengar persatu Atambua di mana saja Anda berada, kita sapa lagi. Ini dari Kota Atambua, entah di Kota Atambua atau di Betun atau di mana saja, kita sapa dulu dan kita tanya-tanya dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, Bapak Rindu. Memori lewat lagu sakit apa? Ini Bapak ini saya sompat-sompat ini nih.
1: Iya, sakit harus apa? Disuntik ini.
5: Sakit apa lagi? Jangan sakit, gak boleh.
1: Lagi meriang-meriang ini.
5: Lagi hari-hari sepi, dari pagi ke malam. Tadi siapa?
1: Tadi Kakak Fenty.
5: Oh, Ruang Rindu gak ada, pop dangdut gak ada.
1: Oh, tadi ada
5: dangdut tadi.
1: Oh iya,
5: rusak.
1: Oh iya, ada perbaikan rusak tadi ya.
5: Saya tunggu-tunggu dari jam 3 kok enggak ada siaran.
1: Itu sudah.
5: Kok pikir gak Jeffrey, gak tahu enggak ada orang. Aku Fendi tadi.
1: Iya.
5: Kenapa masuk malam masuk pagi?
1: Kan gitu.
5: Aturan libur.
1: Besok liburnya saya.
5: Oh begitu, besok libur. Jadi besoknya apa?
1: Besok kan Rabu.
5: Libur terasa. Berarti gak ada Jakarta ini. Besok ya. Jakarta libur.
1: Ya besok Ruang Rindu Nasional.
5: Nasional ya. Tadi bilangnya kecewa Hedi Diana. Mantap itu.
1: Hedi Diana Tak Ingin Kecewa.
5: Iya Pak, gak mau kecewa.
1: Oke, baik, boleh. Tadi putri tunggal tadi apa itu? Nostalgia SMA.
5: SMA terus putri. SMA ya. Oke, Nona Bella belum masuk.
1: Nona Bella belum masuk.
5: Udah 3 hari enggak ada di udara, sakit apa ada pulang ke Kupang gitu. Oke, Nona Bella, Ibu Fenty, Bunda Ima, putri tinggal, Bang Haji juga tadi yang baru lewat ya. Putra tengah, apa Bang Le juga ya. Bang Nasrul, Bang Fidel. Bang Nasrul, Bang Fidel juga Madya Batara, Umati Rosa ya. Bang Ina, ya. Marina, alhamdulillah kita di Wonosobo gak ada kabar udah lama. Bang Damo, kemarin kita buka fitting ke Kanara juga ya. Bang Poten belum masuk-masuk ya, udah lama ini ya. Belum ada Bang Poten ya, saya beri.
1: Iya.
5: Udah lama sama ini Juven juga di Panik Jagung gitu, gak sempat ya. Dan juga yang ada di ini mana lagi nih, nanti kalau udah di ininya, tapi jangan lupa jazz musik ya, yang bagus ya.
1: Oke.
5: Ya, jazz musik ya.
1: Oke.
5: Buat ke JV, salam buat lo, jadi mau pulang hati-hati, kalau recall pulunya Pro 1 ya. Kak Evi, Kak Fendi berlewat ya. Kak Heni, semoga cepat sehat, belajar udara lagi udah lama ya. Kak Yanti, dan Kak Arda ya. Juga Kak Teresa juga yang ada di Tulama Le ya. Karin Cerin Caika, Eka Taus, Ma Angel ya. Nona Desi juga di alur gak ada kabar. Oke, pagi-pagi waktu jangan lupa jazz musik, tapi pulang hati-hati ya.
1: Oke, Mas Edi. Selamat malam.
5: Oke, ada barat.
1: Oke, Mas Edi. Baik pendengar persatuan Raya Tembua di mana saja Anda berada, saya masih terima satu penelpon lagi. Ini dari Walawaru. Kita sapa dulu dari Walawaru. Jangan serentak, kalau serentak kita setengah mati ini. Pendengar persatuan Raya Tembua di mana saja Anda berada. Kalau ada WA, ada telepon masuk, kita setengah mati. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu, pemuri lewat lagu Kak Jeffrey, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Om Papi, apa kabar di Walawaru?
6: Puji Tuhan, kabar Walawaru, sekarang lagi hujan-hujannya Kak Jeffrey.
1: Oh, berarti musimnya beda ini. Kita di Atumbu lagi panas-panas ini.
6: Sampai malam ini masih tetap diguyur hujan untuk Walawaru dan sekitarnya.
1: Oke.
6: Gimana kondisi di Atumbu, Kak Jeffrey?
1: Panas hujan, panas dan angin kalau di Atumbu musim sekarang.
6: Oh iya, Kak Jeffrey. Oke. Lagu yang terisi nomor berapa, Kak Jeffrey?
1: Lagu yang belum di request ada Desi Ratnasari. Cukup sudah, ada dia Nia dan Niati, gelas-gelas kaca.
6: Oh, Nia dan Niati, gelas-gelas kaca, Kak Jeffrey.
1: Oke, baik. Salam-salamnya, Mbak P.
6: Ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Walawaru. Bapak TND Ari Kenari Alor, ada Bunda Desi, Bapak Tirosa, Bunda Ima, Ma Ina. Tadi Mas Edi baru lewat tuh.
1: Iya, yeah, Mas Edi.
6: Biar Mas Edi lupa ada orang lewat tidak apa-apa. Terus ada Putra Tengah, ada Bang Marcel, Kak Maria, Kak Bella, Ibu Fenty. Terus ada Bang Fidel, ada Nara Magiven, Kak Paula, Om Bento, Kak Vero, Bang Yuven. Dan buat semua pendengar setia dari persatuan dan buatan Putri Kecuali, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Walawaru. Berkat Jeffrey, terima kasih kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih untuk Om Papi Fernandez. Ada ya yang ada di Walawaru, semoga sehat selalu di sana. Kita sapa lagi di edisi malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga. Apa kabar di malam ini Kakak Bella?
2: Puji Tuhan baik, sehat selalu Kakak.
1: Puji Tuhan baik, sehat selalu. Oke, salam-salamnya buat siapa? Terus lagu dulu Kakak Bella.
2: Lagu nomor 5 sudah ada yang rekor Kakak.
1: Nomor 5 sudah, Nostalgia SMA, tadi dari Kakak Putri di Putun.
2: Kalau begitu Dedi Dores ya.
1: Dedi Dores, Permata Cinta. Oke, okay, baik ya.
2: Oke, okay, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Crew RRI Atambua yang bertugas malam. Salam bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang sehat, ada Kakak Vero, ada Kakak Adi salam kenal, ada Abang Hadi, ada Mas Edi, ada Pak Papi di Walawaru, terus ada Pak Oke, ada Marina, ada Ibu Yusin bersama Pak Henry selamat malam, terus ada Ibu Rinti Hesa, ada Nona Isa Saus, ada Kakak Nara, ada Bapak Ten di Air Penari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Nona Indah, terus ada Abang Damot, ada Abang Hujangga, ada Ibu Desi Langma, ada Putra Lamasi, ada Abang Le, ada Putra Tonga, ada Putra Manado, ada Paman Nasru, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Mama Ina di Nusi-Nusi, ada Kakak Fenty, ada Desi, ada Abang Jirosa, ada Kakak Tio, ada Abang Jango, ada Kakak Yusen, ada Mama Yusen, ada Kakak John di Soal. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor RRI Atambua dimanapun berada, semuanya selamat malam, selamat sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Jeffrey, antar pulang hati-hati Kakak, selamat malam.
1: Oke, okay, selamat malam juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Baik pendengar Prosatur Raya Tembo, di mana saja Anda berada, kalau belum ada yang bergabung kita, wah rupanya sudah ada yang bergabung nih. Kita lihat dulu siapa ini yang sudah bergabung di malam ini. Oh, kalau masuk bersamaan agak susah juga ya pendengar Prosatur Raya Tembo. Kita lihat dulu yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu, atau kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Atambua. Oh, rupanya tidak ada. Kita sapa lagi yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, selamat malam juga. Apa kabar Kakak Fenty yang ada di Aitupas? Puji Tuhan kabarnya baik. Ini kalau ada penelpon yang masuk itu agak susah-susah jaringannya ini.
7: Yang pastinya seperti itu.
1: Mereka selagu apa Kak Fenty? Halo. Halo Kakak Fenty, mau request lagu apa?
7: Ini request, iya, lagi maksudnya apa yang request Kak?
1: Iya, Kakak Fenty mau request lagu apa?
7: Lagunya nomor 9 itu ada yang request Kak?
1: Oh, kita lihat dulu. Oh, 9 belum. Oh, angin belum. Belum di request.
7: Oke.
1: Salam-salamnya Kakak Fenty.
7: Tetap semangat dan salam sehat selalu. Lanjut buat yang sudah bergabung dengan menyapa Enti, ada Kak Sabila, ada Mas Edi, ada Om Papi di Uluwaru. Terima kasih atas senggolannya. Kemudian ada Maina, ada Bunda Desi, Serota Mono, ada Bung Fidel, ada Bung Yuven, ada juga Bung Tirosa, ada Bapak Edi, ada Mas Edi, ada juga Bung Oke, ada Bapak Pen, Kakak Nara, ada juga Bung Marcel, ada Mbak Wika, ada Bang Hadi, dan singkatnya buat semua-semua saja yang baru mendengarkan Pusat RRI Tembua di mana saja berada, dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Jeffrey, waktunya saya kembalikan. Terima kasih dan selamat malam.
1: Oke, terima kasih dan selamat malam juga untuk Kakak Fenty yang ada di Ayatupas. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Kita sapa lagi, ini dari Kota Alor, Kota Kenari. Selamat malam Ruang Rindu.
8: Selamat malam Abang.
1: Selamat malam Kak Kenara, apa kabar di Kota Alor hari ini?
8: Di guru hujan Abang.
1: Oh, di Alor hujan.
8: Betul Kak. Baru 5 menit yang lalu hajar sampai sekarang belum tahu pun berhenti.
1: Waduh.
8: Kak, kayak kita lagi pemalas Argentina tuh kalah lagi.
1: Berat sudah itu.
8: Tapi tetap Argentina ya Abang.
1: Argentina, kalau kita kan berhasil jadi sukala, jadi kita ikuti sa.
8: Kalau dan kalah, kata bakalan
1: so. Oke deh. Oke baik, Kak Nara. Mari kita lagu apa? Ini masih ada 4 lagu. Tadi saya full time belum diputar semua ini. Nanti diputar satu kali, nanti di menit ke sekian kita akan putarkan lagu-lagunya.
8: Lagi itu tentang salam-salam dong.
1: Oke, baik.
8: Salam yang pertama buat Kak Eki, mari suka tong terbaik itu. Terus buat presenter malam ini, Kak Eki, Kak Eki le, Kak Jeffrey.
1: Ya. Yeah. Buat
8: oke terus semua, selamat malam. Terus orang-orang rame dong yang kasih sejarah radio dong, selamat malam. Nah, yang kering-kering gue dong, selamat malam. Terus buat Papi, selamat malam. Abang Tiro saja abang dulu abang biar rame. Terus buat yang lain 1, 2, 3 sayang, cinta, peluk buat semua, dadah.
1: Oke, terima kasih juga. Ada juga untuk Kakak Nara yang ada di Kota Lor. Kita sapa lagi dan kita akan putar lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu. Ternyata sudah ada yang gabung. Ini dari Kota Wenlasi, Kota. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mama Given.
9: Halo, selamat malam Bang Jesse.
1: Ya, Mama Given, apa kabar di Kota Wenlasi di malam ini?
9: Ya, dingin. Di Wenlasi memang dingin.
1: Oh, di Wenlasi dingin, ya. Oke, Mama Given.
9: Oke. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya.
9: Yang pertama buat Bang Jesse yang lagi bertugas malam ini, tetap semangat dan Yesus memberkati. Terus salam buat Bunda Ima, Mbak Wiga, Bang Hadi. Terima kasih Bang Hadi sudah sambil Kakak Iren, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara, Mas Edi, Marina, Vicente yang barusan lewat, Bang Nofrul, Bang Lee, Bang Bento, Putra Tengah, Abang Damus, Om Papi, semuanya selamat malam. Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Vero Tamono, Adik Jiran Teva, Bapak Claudia bersama Nona Claudia, Bang Firosa, Mama Ina si keluar jadi misi-misi, Kakak Yuvenda selamat malam, Sri Jomlo, Kakak Yanti, Mama Nusi, Bapak Edi dari Melaka, Bapak Sister, sepertinya salam sapura bisa buat semua semua.
1: Oke, baik.
9: Bisa request lagu kok?
1: Boleh. Ini lagu terakhir. Boleh.
9: Lagu apa? Lagu mana yang boleh request?
1: Ada Desi Ratnasari, Cukuplah Sudah.
9: Cukuplah Sudah.
1: Oke, baik.
9: Oke, terima kasih Bang Desi.
1: Oke, terima kasih juga untuk Mama Given yang ada di Wenlasi.
9: Salam terakhir buat Bang Desi. Pulang titi DJ, titip salam buat keluar.
1: Oke, terima kasih, baik. Oke, pendengar persatuan Radio Tambua, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Dan pendengar persatuan Radio Tambua, masih menit ke berapa ini ya? Masih 26 menit lagi. Kita sapa lagi satu penelpon, kita langsung putarkan lagu-lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
10: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Ya, selamat malam Kakak Maria, apa kabar di malam ini?
10: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu, petasari, panas, dan angin.
1: Oke, sama berarti.
10: Lagunya ikutan Hedi Diana, Mas Edi.
1: Oke, baik. Salam-salamnya.
10: Salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang punya vokal di malam hari ini. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Pulang Titi DJ, tentu salam buat keluarga di rumah.
1: Oke.
10: Saya salam sapra terus saja.
1: Oke, baik.
10: 1, 2, 3 sayang semuanya. Buat Kak Desi, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga. Oke, pendengar persatuan Radio Tambua, di mana saja Anda berada, di menit ke 35 masih ada waktu 25 menit ke depan, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah direquest, karena lagu ini sudah 10 lagu yang orang sudah direquest, sudah 9 lagu. Oke. Kita putarkan lagu pertama yang tadi direquest oleh Kakak Putri, semoga terhibur selalu di malam ini.

Oke pendengar Persatu RTM Bua, di lagu ini menemani kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Dan saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Pendengar Persatu RTM Bua, masih ada beberapa lagu yang belum diputar, nanti dinantikan akan diputar di Jazz Music nanti. Semoga pendengar Persatu RTM Bua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun. Maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan di pagi yang sangat luar biasa ini tentunya harapan saya dan kita semua Anda dalam keadaan sehat selalu, sukacita luar biasa, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan tentunya di pagi yang sangat luar biasa ini juga kita berharap bahwa kita semua bangun dengan sukacita, dengan istirahat yang cukup, dan bangun untuk menyambut hari baru dengan penuh harapan. Dan tentunya kita akan menjalaninya juga dengan sukacita. Di pagi yang sangat luar biasa ini juga saya senang ya bisa kembali hadir untuk menemani Anda. Dan tentunya di pagi ini juga kita sudah pada bangun ya, atau mungkin ada yang masih tidur dan ada juga yang sudah bangun untuk beraktivitas. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru dan siap menjalaninya dengan harapan bahwa apapun yang akan dilakukan di hari ini semuanya akan berjalan dengan baik. Dan tentunya di pagi ini juga saya akan menemani Anda hingga di nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dalam program Alor pagi ini. Dan tentunya rangkaian program siaran akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Lagu-lagu juga akan kami hadirkan. Dan mengawali program Alor pagi ini seperti biasa kita dalam program Mutiara Pagi. Satu jam ke depan akan saya temani Anda dalam program Mutiara Pagi dengan menghadirkan lagu-lagu keagamaan dari Kristen Protestan untuk Anda di pagi hari ini, serta renungan juga yang akan kami hadirkan. Dan semoga lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang akan kami hadirkan dapat menjadi pegangan, dapat menjadi sumber energi untuk menjalani hari ini dengan baik. Pendengar, mari mempersiapkan diri dengan baik. Kalau sudah bangun dari tempat pembaringan, jangan lupa untuk bersyukur, berdoa, dan bersyukur ya atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan terus menyerahkan segala aktivitas di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan agar semua yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Selamat mempersiapkan diri Anda dan selamat pagi. Selamat menyongsong hari baru di pagi hari ini sambil kami akan menemani Anda dalam program Mutiara Pagi satu jam ke depan.

0: Wuh, dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: RRI.
3: Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan ajak kita semua untuk ikuti bersama penyampaian Warta Berita produksi dari Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih sudah 1 jam ya dalam program Mutiara Pagi, dan tentunya sajian rohani yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda dapat menjadi penyemangat untuk kita menjalani aktivitas di pagi.

keputusan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan hari itu hari ini, yaitu pelantikan Ketua dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 hari Selasa 22 Juli 2021.

0: Pengadilan Agama Atambua gencarkan mediasi upaya nyata menjaga harmonis keluarga di Belu.
1: Pengadilan Agama Atambua terus berupaya menekan angka perceraian melalui penguatan proses mediasi sebagai langkah nyata menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian agar sedini mungkin menghindari kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman menjelaskan mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan permasalahan, serta mencari solusi terbaik dan mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, di mana pasangan suami istri memilih untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
2: Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara. Itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk di dalam adalah perceraian, itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam 30 hari misalnya masih dibutuhkan kira-kira waktu tambahan juga masih bisa ditambahkan selama 15 hari. Jadi totalnya 45 hari untuk memaksimalkan proses terjadinya perdamaian atau mencegah terjadinya perceraian.
1: Kepala PA Atambua juga terus meningkatkan kapasitas mediator baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim agar mampu menangani perkara dengan lebih profesional dan empati. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu dan mengurangi emosi yang kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Melalui penguatan mediasi, Pengadilan Agama Atambua berharap angka perceraian dapat ditekan secara bertahap sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang baru membangun bahtera rumah tangga dihimbau untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi persoalan rumah tangga sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Mengenai angka perceraian di wilayah Kabupaten Belu, saat ini Pengadilan Agama Atambua telah menangani 9 perkara, di mana 7 perkara telah diputuskan, sementara 2 perkara masih dalam proses persidangan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah dasar di Belu melampaui kuota tidak sesuai data pokok pendidikan.
3: Tahun pembelajaran 2026-2027 sejak Senin 13 Juli 2026 telah dimulai baik untuk jenjang sekolah dasar, SD maupun sekolah menengah SMP, SMA, dan SMK. Tahun ajaran baru, semua peserta didik kembali ke sekolah untuk memulai aktivitas belajar mengajar. Memulai tahun pembelajaran di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sejumlah sekolah, khusus jenjang sekolah dasar, diperhadapkan banyaknya peserta didik baru dengan orang tua mendaftar namun melewati kuota murid baru disiapkan sekolah. Kelebihan murid baru pada masa pendaftaran, sekolah pun menyiapkan skema untuk kelas tertentu masuk siang. Semisal SDI IWK Timun Atambua menyiapkan kuota murid baru yang akan duduk di bangku kelas 1 SD, yakni sebanyak 65 orang. Jumlah tersebut sudah melebihi hingga masa pendaftaran ditutup akhir Juni 2026, mencapai sekitar 80 orang murid baru. Pantauan RRI, bahkan hingga Senin awal masuk sekolah, masih terdapat orang tua ingin mendaftarkan anaknya. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Aloysius Faik SSTP, mengatakan terdapat beberapa sekolah jenjang sekolah dasar di Belu melampaui murid baru yang mendaftar. Bahkan di salah satu sekolah SDI Wemorihas, Kecamatan Raihat, kelebihan sampai 40 orang murid baru. Ia mengatakan penerimaan murid baru bukan membeludak, tetapi dikarenakan persoalan kekurangan rombongan belajar, rombel. Kekurangan rombel bisa disebabkan kesalahan saat melakukan pengisian data pokok pendidikan dapodik siswa dan tidak sesuai kebutuhan saat penerimaan peserta didik baru melebihi rombel.
4: Sedang kekurangan rombel ini sebenarnya kesalahan ada pada bagaimana saat guru dan operatornya melakukan pengisian dapodik dengan pokok pendidikan itu. Mereka tidak mengisi data itu sesuai dengan kebutuhan. Saya juga baru selesaikan hal yang sama dari SDW Murihas di Haikesa dan SD Halibesi di Desa Halibesiha. Sama juga, keluhannya adalah SDW Murihas itu, penerimaan siswa baru itu melebihi rombel yang diberikan. Tetapi saat itu, karena kita berupayanya intens dan mereka cepat memberikan laporan itu, kita berkoordinasi dengan BPMP dan teman-teman BPMP itu berkoordinasi dengan pihak kementerian, rombelnya bisa ditambah karena ternyata ada ketersediaan ruangan di situ. Rombel itu sesungguhnya berdasarkan ketersediaan ruangan. Jadi kalau soal penimputan data, ada 12 rombel yang ada sekarang. Kebetulan rombel yang ke-12 itu kita menggunakan ruang darurat. Nah, saat penimputan data, kita mengatakan bahwa kita punya ruang kelas yang baik cuma 11, rombel kita akan dibatasi sesuai dengan ruang kelas yang ada. Tetapi kalau waktu itu kita mengatakan bahwa ruang kelas kita itu jumlahnya sesuai dengan rombel yang ada, maka tahun depan rombelnya akan tetap diberikan.
3: Menyikapi kelebihan rombel dengan banyaknya peserta didik baru mendaftar melebihi kuota penerimaan murid baru di Belu, dirinya sudah menginstruksikan kepada pengelola bidang pendidikan dasar untuk segera mendata semua sekolah agar bisa dikoordinasikan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian persoalan yang ada ke pihak Kementerian Pendidikan untuk dicarikan solusi. Ia menyebut sesuai ketentuan, aturan untuk menentukan adanya penambahan rombongan belajar rombel dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Hal tersebut berdasarkan isian data pokok pendidikan Dapodik setiap siswa dari setiap sekolah bersangkutan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mengakses aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Saatnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id yang berlaku hari ini pukul 7 pagi sampai dengan besok pukul 7 pagi pula. Kita awali dari ibu kota provinsi, kota Kupang, yang hari ini diperkirakan akan cerah, suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian wilayah timur tengah selatan yang diperkirakan berawan, suhu masih berada pada 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Kupang hari ini, Kabupaten Kupang, kemudian Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Alor, juga Kabupaten Malaka diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Resmi dilantik 40 pengurus Kadin Belu masa bakti 2026-2023 siap menggencot ekonomi di wilayah perbatasan.
5: Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Gedung Betela Lenok Atambua Selasa siang. Pengurus dari berbagai bidang usaha dikukuhkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Atambua Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Penyelenggara Mario Tanur mengatakan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari musyawarah Kabupaten Kadin Belu yang dilaksanakan dan dengan pelantikan menjadi legitimasi organisasi kepada pengurus baru sekaligus memperkuat sinergi antara Kadin, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
6: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil musyawarah Kabupaten Kadin Kabupaten Belu tanggal Sabtu 16 Mei 2026 yang dilakukan di Aula Hotel Nusantara 2. Yang kedua, atas keputusan tersebut maka dilaksanakan kegiatan hari itu hari ini yaitu pelantikan Ketua dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 hari Selasa 22 Juli 2026.
5: Sementara Ketua Kadin Kabupaten Belu terpilih Albertus Baldion Tanur menegaskan kesiapannya untuk membawa organisasi si Kadin untuk bergerak taktis, fokus utamanya yaitu mengoptimalkan posisi geografis Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terutama terkait rencana penetapan kawasan ekonomi khusus di Mota Ain. Dikatakan dalam waktu dekat, Kadin Belu akan melaksanakan rapat kerja pengurus untuk menyusun langkah konkret terkait regulasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
7: Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Mutahain, di Mutamasih, di mungkin di Bumi. Nah, kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mutahain. Nah, untuk itu teman-teman pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera buat rapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan, sehingga kita tidak jadi penonton nantinya.
5: Kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto mengatakan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan melalui Satuan Tugas Satgas Percepatan Free Trade Zone Kawasan Perdagangan Bebas. Kawasan perdagangan bebas tersebut akan sangat menguntungkan dunia usaha, karenanya dengan kepengurusan Kadin yang baru segera mengambil langkah konkret untuk bergandengan tangan bersama pemerintah mewujudkan kawasan perdagangan bebas.
8: Saya apresiasi karena Pak Bupati kita memang murni dari seorang pengusaha, jadi cara berpikir pengusaha itu sudah melekat. Ya, jadi ini akan banyak potensi-potensi yang bisa kita kerjakan, dan mari kita Kadin sebagai mitra strategis, mitra utama dari pemerintah kabupaten, kita adalah eksekutor-eksekutor karena ini demi kepentingan dunia usaha yang pasti menguntungkan kita semua. Satgas Percepatan Free Trade Zone, Pak Christopher Samara dan Pak Miki Natun dan tim itu terus mengkaji, melakukan komunikasi antar pemerintah dan juga dengan pemerintah Timor Leste, bahkan dengan CCI Timor Leste, untuk terus membahas kemungkinan-kemungkinan ini.
5: Sementara Bupati Belu Willy Brodusslay mengatakan pentingnya peran Kadin sebagai jembatan yang menghubungkan inovasi pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah. Bupati Willy berharap Kadin Kabupaten Belu segera merangkul sektor-sektor strategis seperti perbankan, perhotelan, UMKM, serta membentuk bidang kerjasama luar negeri guna membuka pasar internasional.
9: Kadin hadir tampil sebagai jembatan para pengusaha dengan pemerintah. Pengusaha punya ide yang banyak. Kalau tidak ada Kadin, siapa yang akan menyampaikan pada pengusaha? Lewat Kadinlah ide-ide cemerlang itu disampaikan, termasuk ide cemerlang membangun free trade NTT nanti. Free trade zone tujuannya untuk apa? Karena ide ini sudah dilontarkan oleh Kadin sebagai pemerintah, saya mendukung.
5: Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut unsur Forkopinda Kabupaten Belu, pimpinan instansi vertikal, sektor perbankan Apindo, serta jajaran pengurus Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
10: Kadin Belu,
0: laporan Febiliolede tadi tentang pelantikan 40 pengurus Kadin Belu masa bakti 2026-2031 dan siap menggenjot ekonomi di wilayah perbatasan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kemajuan teknologi digital membuka peluang penyebaran praktik baik pendidikan, namun harus diimbangi tanggung jawab dan nilai edukasi bagi masyarakat luas. Stefani Libu akan melaporkan selengkapnya.
11: Kepala Sekolah SMA Katolik Saint Joseph Kalabahi Romo Krisantusluan menilai perkembangan dunia digital harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang aktual, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Romo Krisantus, kemajuan teknologi informasi tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi yang benar dan memiliki nilai. Ia mengatakan, berbagai hal positif yang terjadi di Kabupaten Alor seharusnya dapat diketahui masyarakat luas agar menjadi inspirasi dalam pembelajaran bersama.
12: Dengan kemajuan dunia digitalisasi ini, kita tidak bisa menutup mata untuk hal-hal yang terjadi. Justru akses ini dibuka seluas-luasnya supaya semua orang bisa melihat kondisi yang sementara terjadi di Kabupaten Alor, paling kurang hal-hal yang sifatnya aktual, hal-hal yang sifatnya edukasi yang bisa membantu pemirsa dan juga orang banyak masyarakat supaya bisa menyaksikan, oh ini sementara hal baik yang terjadi di Kabupaten Alor di sini. Sehingga pemberitaan itu tidak, atau kejadian peristiwa yang baik itu tidak hanya untuk orang tersebut atau orang tertentu saja di situ, tapi juga bisa dibagikan kepada orang lain.
11: Lebih lanjut, ia mengingatkan derasnya arus informasi di media digital harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyajikan konten. Menurutnya, informasi yang tidak melalui proses penyaringan dengan baik atau dipengaruhi kepentingan tertentu dapat mengurangi nilai sebuah pemberitaan dan membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan maupun menerima informasi.
12: Kadang banyak hal yang tidak terfilter secara baik atau tidak dibuat secara baik, akhirnya dia seolah-olah keluar dari satu pemberitaan itu tanpa ada yang semacam ya pertanggungjawaban. Jadi orang semacam bebas saja, padahal mungkin perlu hal-hal yang kita berikan kepada masyarakat. Dalam hal ini kontennya itu memang harus punya muatan nilai value-nya itu yang bisa diberikan kepada orang. Tapi kalau
11: ia berharap berbagai praktik baik di dunia pendidikan terus dipublikasikan secara luas sehingga dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. Ia menilai penyebaran informasi yang positif akan memperkuat budaya saling belajar, menginspirasi masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: RBC kembali menggelar lomba open biliar di Kota Atambua. Egi Rojo melaporkan.
10: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di Kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar 35 juta rupiah untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosef Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
13: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen pertama RBC RBT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Tentu adalah suatu yang kita dirikan bersama para atlet, para player-player yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. Mereka lengkap semua hadir, yang juga mungkin dari Kota Tepang, malam ini sudah tiba.
10: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
13: Pada kesempatan ini saya dengan banyak kata saya ingin sampaikan, yang pertama selamat bertanding dan menjaga sportivitas. Terus saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sekretaris, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin sampaikan hampir kebanyakan atlet di sini, bingung semua. Nah, mudah-mudahan aktivitas para pemuda itu juga belum bisa terima yang banyak.
10: VP Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Seorang warga negara Indonesia, WNI, diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas di Armenia berkaitan dengan kasus ini. Dari informasi yang dilansir oleh rri.co.id, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyatakan KBRI Kiev sehari setelah mendapat informasi melakukan koordinasi dengan Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Yerevan dan termasuk aparat penegak hukum Armenia dan komunitas setempat. Menurut Heni, hal itu dilakukan untuk memverifikasi informasi dan juga mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta memperoleh keterangan mengenai proses penyelidikan. Sementara, dari informasi awal didapati, diduga pelaku merupakan WNI. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan topik-topik berita. Pengadilan Agama Atambua gencarkan mediasi upaya nyata menjaga keharmonisan keluarga di Belu. Resmi dilantik 40 pengurus Kadin Belu masa bakti 2026-2031 siap menggenjot ekonomi wilayah perbatasan. Saya Pimau, wakil tim redaksi yang bertugas. Terima kasih bersama operator Gusti Tanaim. Sampai jumpa.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pakar konselor Yayasan Setitik Cahaya Gen Z, Boni Haning, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan perubahan kecil pada kondisi emosional maupun perilaku sehari-hari. Menurutnya, gejala seperti sulit tidur, mudah marah, atau sering lupa dapat menjadi alarm awal bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja. Ia mencontohkan pengalaman seseorang yang mengalami kesulitan tidur selama berbulan-bulan tanpa menyadari bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan kesehatan mental. Menurutnya, perubahan perilaku yang terus berulang-ulang dapat mendapat perhatian dan tidak boleh dianggap sepele. Ia berharap semakin banyak masyarakat, khususnya guru, pemimpin, dan para pendamping memiliki kesadaran diri yang baik sehingga mampu memberikan pertolongan secara lebih efektif pada orang-orang di sekitar. Sementara itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat membuat banyak orang semakin sulit mengenali dirinya sendiri. Perhatian masyarakat kini lebih banyak tertuju pada kehidupan orang lain dibanding memahami kebutuhan dan kondisi dirinya. Nah, ini juga yang disampaikan Boni Haning, bahwa media sosial membuat seseorang merasa terus dikejar berbagai informasi yang tidak pernah berhenti, mulai dari kabar selebritis, tren terbaru, dan pencapaian orang lain. Semuanya dapat menyita perhatian dan waktu. Menurutnya, banyak orang lebih fokus mengejar karir, pencapaian, atau standar hidup tertentu

Dan Boni juga mengingatkan bahwa emosi yang ditekan tidak akan hilang sendirinya. Luka batin yang terus dipendam justru dapat bertahan dalam waktu lama dan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Karena itu Boni mengajak masyarakat untuk mulai menyediakan waktu mengenal diri sendiri di tengah derasnya arus informasi digital. Dan menurutnya, kemampuan berhenti sejenak mendengarkan diri sendiri dan memahami kebutuhan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun kesehatan mental yang lebih baik di era

Aku bukan Rama dan kau bukan Sinta dari Raffi Ahmad. Menemani kita dan peningatkan kembali hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar. Tubuh manusia seringkali memberikan berbagai sinyal peringatan dini ketika kondisi kesehatan mulai mengalami penurunan cukup signifikan. Lansir dari klikdokter.com, kepekaan terhadap setiap perubahan fisik sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit yang jauh lebih serius pada masa depan. Artikel yang dirilis pada 1 November 2018 ini menjelaskan adanya rasa lelah yang berlebihan meski sudah istirahat dengan cukup merupakan salah satu tanda utama sedang tidak sehat, tubuh sedang tidak sehat. Nah, pendengar, di sini menandakan bahwa sistem metabolisme energi dalam tubuh Anda mengalami gangguan yang membutuhkan perhatian secara sangat khusus. Nah, pendengar, kualitas tidur yang terus menurun juga menjadi indikator kuat bahwa ada sesuatu yang salah nih pada sistem internal tubuh manusia. Kesulitan tidur nyenyak di malam hari dapat memicu stres kronis yang memperburuk kondisi kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Sistem pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik seperti perut sering kembung menandakan bahwa tubuh Anda dan saya sedang mengalami masalah serius. Gangguan pada lambung atau usus merupakan cerminan nyata dari adanya ketidakseimbangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pendengar, sering mengalami sakit kepala juga, sakit kepala tanpa alasan yang jelas juga merupakan salah satu alarm penting dari kondisi tubuh yang kurang sehat.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

dengan orang tua, segala sesuatu yang mau dibawa kerja harus dipersiapkan dengan baik, seperti charger mungkin, atau bekal-bekal anak, bekal-bekal orang tua yang harus dibawa, laptop, pulpen. Sekecil pulpen juga bisa ya ketinggalan, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Oke, kita akan terus ada dan saya juga akan terus menemani Anda di program Alor pagi ini. Semangat selalu untuk beraktivitas, jangan lupa sarapan, jangan lupa minum air putih agar energi semakin mantap ya untuk beraktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa juga ngopi atau ngeteh ya kalau bagi pecinta kopi atau teh. Oke, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Kita akan menggalau bersama ya dengan Rasya Jatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Intermezzo.
4: Pape. Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
5: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
4: Heh? Laparan kenapa?
5: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
4: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kursi dikenal sejak Mesir kuno dan telah tersebar luas di dunia barat sejak zaman Yunani dan Romawi. Mereka umum digunakan di Tiongkok sejak abad ke-12 dan digunakan oleh suku Aztec. Di Afrika, kursi tidak digunakan sebelum diperkenalkan oleh orang Eropa. Contoh, kursi yang masih ada di Eropa abad pertengahan seringkali merupakan karya hiasan yang dikaitkan dengan keluarga, kerajaan, dan bangsawan. Selama Renaissance, kursi menjadi lebih umum digunakan. Desainnya mencerminkan perubahan kostum dan perabotan pada periode tersebut. Desain khas dikembangkan di Perancis dan Inggris, dan di zaman modern, variasi desain dan bahan kursi telah meningkat pesat. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaannya sejak dinasti kedua Mesir dan periode dinasti awal. Contoh penggambaran kursi atau mungkin lebih tepatnya tahta pada dinasti kedua ditunjukkan pada patung Fir'aun Ninechur. Abad ke-20 menyaksikan peningkatan penggunaan teknologi dalam konstruksi kursi seperti kursi lipat yang seluruhnya terbuat dari logam, kursi berkaki logam, kursi tidur, kursi plastik cetakan dan kursi ergonomis, kursi recliner atau kursi santai, kursi kupu-kupu, kursi beanbag, kursi telur atau pot, kursi kayu lapis dan laminasi, dan kursi pijat. Arsitek seperti Frank Lloyd Wright atau Yuro Saarinen juga merancang kursi agar sesuai dengan desain bangunan mereka.
1: Pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita disiarkan dari program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alo Pagi
2: dengan Warta Berita.
3: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
4: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
2: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
6: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyowadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri